Selamat pagi, 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, halo. Selamat pagi, sahabat pendengar. Semangat pagi hadir lebih awal ya pagi hari ini. Ini jadi sesuatu yang terjadi begitu saja. Bisa karena mestakung ya, semesta alam mendukung, pengen Vita cepet-cepet gitu menyapa sahabat pendengar yang pagi hari ini lagi berolahraga. Wih, mandi matahari, lihat di luar sana gitu ya, betapa hangatnya cuaca yang ada di pagi hari ini. Jadi yang sekarang lagi ngerasa kedinginan, mending buru-buru deh langsung ya keluar rumah buat bisa mandi matahari. Ya sahabat pendengar, kenapa badan terasa dingin ya bila tidak melakukan aktivitas apapun? Sebuah hal yang lumrah ketika pagi hari rasanya tuh dingin sekali, apalagi ketika sahabat pendengar tidak beraktivitas ya, tubuh akan memproduksi cukup panas internal. Biasanya dipicu oleh anemia atau kekurangan sel darah merah, bahkan dehidrasi, gula darah yang rendah atau hipoglikemia, atau bisa jadi karena gangguan metabolisme. Jadi gak setiap orang pagi-pagi hari tuh ngerasanya tuh dingin banget, meskipun gak ngapa-ngapain gitu ya. Saat beristirahat, ini sirkulasi memang melambat sehingga penurunan suhu lebih mudah dirasakan. Pagi hari ini jangan ragu-ragu untuk bisa menikmati paparan sinar UV yang sudah Tuhan berikan dengan sangat-sangat mudah dan gratis ya sahabat. Bayangin, di negara yang lain, bisa jadi di belahan benua lainnya tidak ada cahaya matahari dan bahkan susah sekali untuk mendapatkannya. Jadi, berada di Indonesia, di negara tropis apalagi di Jawa Tengah ini, cocok banget pagi hari sambil bisa manasin badan, nyiram-nyiramin tanaman, menyapa mereka semua gitu ya, karena sudah tumbuh dengan sebegitu suburnya. Atau bisa jadi pagi hari ini lagi peregangan biar jadi lebih hangat. Sambil melakoni aktivitas pagi hari ini, Vita mau hadirkan lagu dari Naikila, Main-Main Gue. Spesial buat sahabat pendengar, bareng sama Vita nih, nemenin kamu sampai jam 10 di Semangat Pagi.

0: Loh, loh, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar, hari ini BMKG memprediksi cuaca di Jawa Tengah bakal cerah berawan dan berawan begitu ya. Beberapa wilayah bakal terlihat sangat cerah. Apalagi di musim liburan sekolah seperti ini cocok banget buat bisa jalan-jalan. Wah, siapa yang sudah tidak sabar ya untuk bisa kembali lagi berpetualang setelah sekian lama riuh dengan tugas mencari sekolah, perjuangan sana-sini yang tidak semuanya bisa tercurahkan ya. Hanya orang-orang yang mendampingi saja yang paham bagaimana pusingnya menjadi seorang pelajar gitu ya. Yap, kalau sekarang ini lagi mau jalan-jalan atau mau lagi liburan, semoga segalanya lancar dan juga sehat gitu ya. Yap, kalau dipikir-pikir, ketika sudah bisa memperjuangkan sesuatu, boleh dong mendapatkan reward untuk bisa membikin kepala jadi lebih refresh lagi, berpikir jadi lebih ringan lagi. Ya, sah-sah saja kalau sahabat pendengar saat ini mau liburan ataupun mau benar-benar menjalankan hobi apapun itu. Sambil Vita ajakin buat gabung di 0882-135-135. Apa kabar? Pak Herman ya, 17 hal terindah. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, ada Pak Tarmono juga. Kemudian Bu Riono, Bu Indarto, Bu Nani, Bu Endang Wahyu ya. Bu Tuti Haryanti, ada Mbak Nungki, selamat pagi. Mbak Murni juga, Mbak Susi, dan satu lagi nyapa buat Mbak Erna Dwi. Selamat beraktivitas saja. Oke. Lagu-lagu Indonesia mancanegara siap untuk kita hadirkan ya. Yang pasti sobat pendengar yang mau telepon bisa banget di 366-899. Halo-halo, semangat pagi.
1: Pagi cantik anak bapak.
0: Ya Pak Tarmono, selamat pagi. Salam sehat ya.
1: Ya amin. Salam-salam aja. Lagunya ngikut dari tadi kok.

0: Cansan mo na sa Ronald Scalia na tapang tapang lagi. Terima kasih. Iya. Kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Pak Tarmono ya. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu buat keluarga ya Pak. Dan banyak sekali lagu-lagu mancanegara Indonesia yang populer yang siap untuk kita hadirkan. Salah satunya adalah sebuah suguhan dari Pamungkas, di mana sampai detik ini bisa jadi pasangan yang sudah berpuluh-puluh tahun bersama. Bagi para junior-junior yang baru saja menikah misalnya, itu jadi sumber inspirasi tersendiri. Sudah berapa kali coba ya saling memaafkan satu sama lain. Semuanya tergambar dalam lagu ini. Biar gak sama-sama egois, dengerin dulu deh kupingin. Lagu ini ternyata bisa mendekatkan kembali.

0: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama, kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
2: Sayang, sayang, Niki, tak paring HP, lucu-lucu toh, no.
3: Walah, bune. Nek anak nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
2: Halah ya, yang penting ini kan anaknya menang, butuh nangis terus kilo ya.
3: Ya udah kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi, kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay, utawa keterlambatan bicara.
4: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan edukasi, tahukah kalian bahwa hari ini, tahun 767, adalah hari di mana pemimpin gereja Katolik sedunia, Paus Yohanes Paulus I, meninggal dunia. Paus Paulus I adalah Paus Gereja Katolik Roma sejak 29 Mei 757 hingga 28 Juni 767. Awal mulanya, ia adalah seorang diakon Gereja Katolik Roma. Ia sering mewakili kakaknya, yaitu Paus Stefanus II, untuk bernegosiasi dengan Kerajaan Langobardi. Setelah kematian Paus Stefanus II pada 26 April 757, Paus Paulus I terpilih untuk menggantikan kakaknya dalam memimpin Gereja Katolik sedunia. Ia dipilih oleh sebagian besar orang yang menginginkan agar kebijakan-kebijakan Paus Stefanus dapat terus dilanjutkan. Paus Paulus I banyak dipengaruhi oleh hubungannya dengan raja-raja Frankis dari Jerman Barat, raja-raja Langobardi, dan dengan Kaisar Romawi Timur. Paus Paulus I menjadi penengah pertikaian antara tiga kerajaan, yaitu Jerman Barat, Langobardi, dan Romawi Timur. Sebenarnya Paus Paulus I tidak setuju dengan sikap Raja Desiderius dalam memimpin Kerajaan Langobardi. Raja Desiderius sering mengambil paksa daerah lain, misalnya kota Imola, Osimo, Bologna, dan Ancona. Ia mengklaim bahwa kota-kota tersebut sudah menjadi daerah kekuasaannya. Pada tahun 758, Raja Desiderius juga menahan para bangsawan Spoleto dan Benevento. Pada tahun yang sama pula, Raja Desiderius mengunjungi Roma. Saat itu ia memaksa Paus Paulus I untuk menyurati Raja Pepin yang memimpin Kerajaan Romawi. Isi surat itu adalah, ia meminta kembali semua wilayah yang pernah diduduki Kerajaan Langobardi, kecuali Imola. Raja Pepin akhirnya menyetujui permintaan Raja Desiderius dan berusaha menjaga hubungan baik dengan Raja Desiderius. Raja Pepin juga berusaha memberikan dukungan kepada Paus Paulus I yang menjadi penengah antara klaim Kerajaan Roma dan Kerajaan Langobardi. Pada tahun 765, wilayah kepausan Paus Paulus I diperluas ke daerah Beneventin dan Tuscan, serta sebagian wilayah Spoleto. Pada tahun 759, Paus Paulus I mempunyai kekhawatiran bahwa Kaisar Yunani akan memerangi Kerajaan Roma, dan akhirnya Paus Paulus I meninggal di Roma pada 28 Juni 767.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong, ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

bisa bermalas-malasan seharian ya, tapi juga harus tetap produktif di rumah. Meski rasanya sangat ingin istirahat maksimal sambil rebahan di kamar, tapi kamu tetap gak boleh mager ya. Daripada mager aliasnya malas gerak seharian, mending lakukan sambilan cara ini. Biar moodnya jadi naik, rajin, jadi kalau weekend tuh gak cuman goler sana goler sini, besok Senin masih malas juga gitu ya. Yang pertama adalah bangun pagi. Ternyata nah sahabat pendengar, bangun pagi tuh gak cuman berlaku untuk jam-jam efektif, jam biasanya bekerja atau bersekolah begitu ya. Pasalnya pasang alarm untuk bangun lebih pagi selain bisa memberi manfaat bagi tubuh, tapi bangun pagi juga bisa bikin lebih semangat lagi, apalagi punya daily activity untuk olahraga lari misalnya, atau renang, atau apapun itu olahraganya gitu ya. Jadi sirkulasi darah yang dialiri oksigen itu jauh lebih enak lagi gitu ya. Kemudian buka jendela kamar nih, biar sinar matahari bisa masuk ke ruangan kita. Sederhana sih, tapi penting banget. Buka jendela kamar, begitu bangun tidur, biarkan udara sejuk hingga sinar matahari menyapa kamu. Udara ini seperti sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan ya bagi tubuh kita. Apalagi sinar matahari yang mulai menyapa, pasti lebih bersemangat lagi deh di hari akhir minggu ini. Kemudian juga sahabat pendengar, mandi lebih pagi bisa bikin seger dan jauh lebih semangat ya, meski bukan hari kerja. Tapi mandi pagi ini bisa menghilangkan sisi-sisi kemagerannya tersendiri dan menggantikannya dengan keceriaan. Sebaliknya, mandi siang justru bikin kamu jadi mager untuk melakukan aktivitas apa saja. Kemudian, buat menu sarapan sesuai dengan vibes masing-masing dan beraktivitas diiringi dengan lagu kesukaan. Wah, ini nih, kalau udah ngomongin soal lagu, langsung aja lah ya, nggak perlu pakai lama-lama. Buruan kasih tahu Vita, kamu mau diputerin lagu apa gitu ya, untuk bisa dikirim di 0882-135-135. Kita ketemu bareng sama lagu spesial dari musisi Rusia, Clean Bandit sama Tiesto dan Leonie, Tell Me Where You Go.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan.

0: ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedai_sekarayu_magelang.
0: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Eh Sil, main ke rumah kita yuk.
3: Kapan? Sekarang?
2: Iya, sekarang.
3: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
2: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
3: Lapor?
2: Iya, lapor.
3: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
2: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
3: Terus-terus, gitu aja nih?
2: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
3: Tindaklanjutnya lama nggak?
2: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
3: Wah, keren banget ya!
4: Monggo Lapor.
3: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
4: Monggo Lapor.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Indonesia.
1: 103,5 Magelang FM, selamat pagi sahabat pendengar. Dari Piala Dunia 2026 diproyeksi putar ekonomi Indonesia hingga 4 triliun. Sahabat pendengar, dari Jakarta dikabarkan Piala Dunia 2026 diperkirakan menggerakkan perputaran ekonomi di Indonesia. Managing Director para Madina Public Policy Institute Rashid Jazuli memprediksi nilai ekonomi domestik mencapai 3 hingga 4 triliun rupiah. Angka tersebut diproyeksikan berasal dari peningkatan konsumsi masyarakat selama turnamen. Menurut Rashid, dampak ekonomi muncul dari aktivitas konsumsi masyarakat mencakup langganan siaran, nonton bareng, hingga pembelian kebutuhan pendukung seperti baju atau jersey. Rashid menilai besarnya antusiasme masyarakat dapat menjadi penggerak ekonomi domestik. Namun ia melihat beberapa faktor eksternal tetap perlu diperhatikan. Selain sektor konsumsi, momentum Piala Dunia juga membuka peluang bagi pelaku UMKM. Aktivitas nonton bareng diperkirakan dapat meningkatkan transaksi usaha kecil. TVRI sebagai pemegang hak siar Piala Dunia di Indonesia juga menggratiskan biaya lisensi nonton bareng atau nobar untuk UMKM, sehingga membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk menggelar kegiatan nobar secara legal. Sebagai pegang hak siar Piala Dunia di Indonesia, juga menggratiskan biaya lisensi nonton bareng atau nobar untuk UMKM, sehingga membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk

2026 dinilai menjadi peluang pertumbuhan baru. Dampaknya diperkirakan dapat dirasakan mulai dari industri besar hingga ekonomi akar rumput. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

0: me.
1: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
2: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
1: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
2: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emas wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
3: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
2: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
1: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
2: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
1: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
2: Waduh.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

momen libur sekolah, ini terdapat angka signifikan yang cukup melonjak ya untuk penumpang di bandara. Dari RRI dikabarkan kalau periode lebaran sekolah ini terjadi lonjakan penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Lonjakan penumpang di Bandara Suta sekitar 11,5% yang diprediksi PT Angkasa Pura Indonesia In Journey at Airport selaku pihak pengelola bandara. Sementara dari General Manager Bandara Suta, Heru Karyadi mengatakan prediksi pergerakan untuk penumpang selama masa libur sekolah 2026 ini mencapai 1,91 juta jiwa. Sebanyak 1,91 juta orang penumpang dilayani sekitar 12.934 penerbangan. Wah, ini angka yang terus meningkat sekitar 7,7% untuk pergerakan pesawat dan 11,5% untuk jumlah penumpang dibandingkan kondisi normal. Dikatakan untuk pergerakan penumpang yang akan terjadi di Bandara Suta selama periode libur sekolah dimulai sejak 29 Juni mendatang hingga 11 Juli 2026. Beragam kesiapan operasional telah dilakukan, mulai dari pengaturan slot time penerbangan, pengelolaan pergerakan pesawat di area bandara, hingga kesiapan seluruh personil operasional yang bertugas di terminal dan sisi udara. Ya, happy holiday buat sahabat pendengar semua yang membersamai buah hatinya. Sudah dapat sekolah, sudah lega gitu ya. Waktunya untuk bisa mendapatkan ruang untuk berbahagia, untuk merayakan. Salam sehat, salam bahagia buat semuanya. Sampai nanti jam 10 masih bareng sama Vita dengan banyak sekali lagu-lagu pilihan untuk bisa di-request di 0882 135 135 di Semangat Pagi.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
1: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
1: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: sastrawan terkenal dari Rusia, Leo Tolstoy, pernah mengatakan, "Kebahagiaan yang sejati itu adalah jika engkau mencintai sesama manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri."
1: Insan edukasi. Mungkin di dalam diri kita sering timbul pertanyaan, mengapa setiap individu harus mencintai sesama? Jawaban yang bisa kita berikan adalah, karena setiap individu tidak bisa hidup sendirian di dunia. Selalu ada dorongan dalam diri setiap individu guna menyatukan dirinya dengan individu lain. Individu yang mau hidup sendiri tidak akan betah menjalani hidupnya. Dia akan kesepian. Dia bahkan tidak akan bisa mengembangkan potensinya secara optimal. Wajar bila beberapa psikolog mengatakan bahwa individu hanya bisa disebut manusia kalau dia melakukan sesuatu bersama dengan orang lain. Cinta kepada sesama manusia adalah sebuah hal yang sangat penting dalam hidup ini. Cinta ini bermakna mau mengenal manusia lain sebagai karakter yang berbeda dengan diri sendiri. Untuk bisa mencintai orang lain, setiap individu harus mengenali dan mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Tetapi mencintai diri sendiri tidak berarti mementingkan diri sendiri. Mencintai diri sendiri berarti mengenali siapa diri kita, bakat kita, kemampuan kita, keterbatasan kita, cita-cita kita, dan sebagainya. Dengan mengenali diri, setiap individu bisa menakar kemampuannya dalam mengabdi kepada kepentingan orang lain. Karena itu mencintai orang lain berarti peduli pada kepentingan, bakat, dan cita-cita orang lain itu. Peduli pada watak yang berbeda. Akibatnya, dalam mencintai sesama manusia, seorang individu dituntut menanggung segala akibat yang ditimbulkan perbuatan individu yang dicintai itu. Ini wajar saja. Insan edukasi, bukankah tujuan kita ingin memajukan dan mengembangkan individu yang kita cintai? Dan sudahkah Anda mencintai sesama layaknya Anda mencintai diri Anda sendiri?

0: Apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani Gang Mahakam 3 RT 1 RW 8 Kedung Sari Dekil Magelang. Atau datang dari mana saja turun depan SMK Negeri 2 Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Sobat Mendingan, pernah gak sih kamu ngerasa lelah banget dengan rentetan pesan WhatsApp yang tiada henti dari seseorang? Ini benar-benar annoying banget gitu ya. Tapi merasa sungkan atau gak enak hati untuk bisa memblokir kontaknya? Entah itu rekan kerja yang sering mengirim pesan di luar jam kantor, atau justru kenalan lama yang terus-menerus mengirim pesan broadcast yang kurang relevan. Yap, memblokir kontak seringkali terasa sebagai langkah yang terlalu ekstrim banget ya, dan beresiko merusak hubungan pertemanan atau profesional. Tapi tenang aja, kamu sama sekali tidak sendirian dalam menghadapi dilema komunikasi digital ini. Karena kabar baiknya, ada jalan tengah yang bisa diambil untuk menjaga kesehatan mental dan ketenangan hidup tanpa harus memutus silaturahmi. Yang pertama, bisukan obrolan. Ini ada pilihannya ya, apakah dibisukan 2 jam, seminggu, atau justru selamanya. Ini fiturnya emang cukup membantu banget, karena ketika kita merasa tidak enakan gitu ya, yang ada kita malah justru terganggu setiap saat. Ketika kita fokus menyelesaikan pekerjaan, alangkah lebih baiknya ya untuk bisa membisukan obrolan. Hari ini pun fitur WhatsApp makin ngeri banget ketika sudah dibisukan langsung diarsipkan. Gak bakal itu ketahuan meskipun ada gambar notifikasi gambar WhatsApp di jendela toolbar atas gitu ya. Tapi tetap saja kita merasa kalau itu adalah pesan-pesan yang sebenarnya mungkin bisa jadi terdata sebagai WhatsApp group, atau mungkin WhatsApp pribadi yang memang pengen gak kita baca. Kemudian setelah memilih beberapa cara yang sebelumnya Vita sampaikan, bisa juga nih dengan membisukan suara obrolan. Kadang-kadang melihat pop-up pratinjau pesan di layar utama itu masih saja mengganggu kan, apalagi banyak banget. Jadi notifikasinya terlalu banyak sehingga menenggelamkan pesan-pesan yang sebenarnya penting untuk bisa langsung kita respon. Kemudian ada pilihan lainnya nih, matikan panggilan yang tidak dikenal. Pesan teks atau chat mungkin masih bisa diabaikan, tapi bagaimana dengan panggilan telepon gitu ya? Terkadang orang yang tidak disimpan di buku kontak, telemarker, atau nomor baru mengganggu, sering bisa bikin kita jadi terasa disrupt gitu ya, terganggu banget. Nah, untuk mengatasi kecemasan ini, WhatsApp sudah merilis fitur privasi yang canggih yang memungkinkan penggunanya untuk membisukan panggilan dari nomor yang tidak dikenal secara otomatis. Fitur-fitur ini dirancang untuk bisa memberikan perlindungan kenyamanan bagi sahabat pendengar. Jadi kalau selama ini belum bisa memaksimalkan media digital atau media sosial dengan baik, nampaknya harus lebih memaksimalkan lagi deh. Spesial buat sobat pendengar yang pagi hari ini sudah bergabung di Semangat Pagi, ada siapa saja ini ya? Javi, apa kabar Javi? Semoga kabar baik ya, lagunya More Than You Know. Oke, semangat buat liburan hari ini ya. Oh, hari ini libur atau justru masuk ya Javi ya? Kalau libur metibur, kalau nggak libur ya selamat beraktivitas aja gitu ya. Ditunggu lagunya More Than You Know. Kemudian di belakangnya ada Bututi Haryanti, selamat pagi, waalaikumsalam. Lagunya Aku Tetap Cinta, coba ya. Salam-salamnya buat Mbak Murni, ada Mbak Nungki juga, Bu Riono, Bu Sadowo, Mama Vega, Bu Etik juga, Bu Nani, Bu Pak Tarmono, Pak Prianto juga Lembayung ya. Kemudian Pak Iwan, Pak Untung, Pak Herman juga semuanya yang lagi pada stay tune aja. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Vita.
0: Iya, selamat pagi Pak Pri, bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah, selalu sehat dan selalu semangat.
0: Alhamdulillah. Pak Pri, monggo Pak Pri, mau minta lagu apa nih?
1: Saya minta lagunya dari Adele yang dari London itu ya.
0: Adele ya?
1: Hello.
0: Hello, oke.
1: Salamnya buat Bu Tuti Arianti, kemudian ada Mbak Murni, ada Bu Nani, ada Bunda Sadowo, ada Bu Yono, Bu Mariono, Bu Endang Wahyu.

0: Yanto, Pak Irman, di Alam Bayang Sutra.
1: Oke.
0: Untuk semuanya saja. Yang penting tetap selalu semangat di hari yang bahagia ini, hari libur ya.
1: Sehat-sehat, Pak Pri.
0: Alhamdulillah, selalu sehat. Mudah-mudahan semua para sahabat ya.
1: Iya.
0: Gitu, Mbak Vita.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Selamat beraktivitas ya buat Pak Pri. Salam sehat selalu. Apa kabar buat Pak Endro ya, yang setia untuk streaming dari kanal streaming Radio Magelang FM. Mau kirim salam untuk semua yang dicintai ya, termasuk juga Mbak Ayu Endang Wahyu. Selamat bergoyang. Selamat bertugas buat Vita. Terima kasih lagunya Stay Cue ya. Boleh deh. Apa kabar buat Pak Sarifin yang lagi panteng ya lewat radio box dari Gorontalo sana. Salam sehat, semangat ya Pak Sarifin. Apa kabar juga nih buat siapa ini ya? Oh, ini ada Mbak Murni. Apa kabar Mbak Murni? Salam sehat. Mau lagunya BCL, Bunga Citra Lestari yang apa sih? Apa aja ya, boleh deh. Salamnya buat Bu Riono, Bu Endang Wahyu, Bunda Sadowo, Bu Eti, Pak Herman, Bu Tuti, ada Mbak Warti juga, Javi, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, dan semuanya ya. By the way nih, kalau ngerasa terganggu nih, saya blokir nomor WhatsApp tetangga. Ini denger gak Mbak Murni ya tetangganya ya? Karena dia kalau WhatsApp itu cuma mau tit. Jadi gak suka deh gitu ya. Javi lagi libur. Oke, tambah salam buat Pak Pri. Lupa, oke siap. Ya, salam sehat, salam semangat buat sobat pendengar semua. Kali ini Vita akan hadirkan lagu yang sudah direquest sama Javi. Mat, apa aja buat sobat pendengar? This is Axwell and Ing Rosso, More Than You Know.

sahabat pendengar, selamat beraktivitas apa aja ya di hari Minggu ini. Banyak sekali deh hal-hal yang bisa membuat kita bahagia, termasuk juga mensyukuri apa yang ada. Berat sekali ya. Kayaknya mudah diucapkan, tapi tidak mudah juga untuk bisa dijalani. Terutama buat sahabat pendengar mungkin yang sedang sakit, atau mungkin sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Tetap sehat selalu, semangat buat semuanya. Tuhan memberkahi. Vita harus pamit undur diri karena mau mempersilahkan sahabat pendengar yang mau chillin dengan lagu-lagu barat di Barat Golden. Sampai jumpa ya, have a nice weekend. Sehat selalu, baik fisik maupun mental, dan sehat dompetnya. Sampai jumpa di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Barrett Garden. Barrett Garden.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dengar. Bertemu dengan soal saya di pagi hari ini dalam program Barat Golden. Hari ini hari Minggu 28 Juni 2026. Semoga Anda selalu sehat gitu ya, selalu semangat untuk menjalani hari ini. Dan tentunya buat saudara-saudara yang pengen gabung salah satu muka bersamaannya di 0882 135 135, atau bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Buat saudara-saudara juga bisa dengarkan Radio Magelang FM melalui online streaming ya di jogjastreamers.com dan pilih LPPL Magelang FM. Juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Baik, selamat dengar mengawali pagi kita ya. Backstreet Boys dengan As Long As You Love Me. Tetap bersama dengan Salsay di Barat Golden.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mlirik.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
3: Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp

0: Kata Mutiara karya Emerson, Isaias, filsuf dan penyair Amerika. Rahasia pendidikan ialah menghormati murid-murid.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk memperlakukan murid-murid sebagai pribadi yang unik, memiliki keinginan dan cita-cita yang harus kita beri jalan untuk meraihnya. Sudahkah kita melakukannya?

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Ayo menabung di Bank Magelang.
4: Ayo menabung di Bank Magelang.
3: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Barrett Garden. Barrett Garden.

0: Baik, sobat pendengar, masih bersama ya di Barat Golden. Terima kasih yang sudah bergabung di 0882-135-135 ya. Ada Pak Herman di Tidartara Magelang. Barat Golden, selamat pagi. Lagunya dari Lobo. Oke deh, nanti bakalan selesai hadirkan. Salam untuk Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Rohyanto, buat Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang, terus juga buat Bu Tuti, Mbak Erna Dwi, Bu Susi, Bu Murni, semuanya aja ya yang lagi dengerin Radio Magelang FM. Semoga terhibur hari ini. Dan buat Mbak Salsa juga selamat bertugas. Oke deh, terima kasih nge buat Pak Herman. Ada siapakah di sana? Assalamualaikum. Selamat pagi Barat Golden.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Barat Golden, Mbak Salsa.
0: Selamat pagi Pak Pri, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat. Dengan sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Tetap semangat ya.
0: Iya, insya Allah. Oke okay, Pak, mau
1: request lagu
0: apa nih?
1: Dari Scorpion ya.
0: Yang apa?
1: When is smoking going down.
0: Oke okay deh.
1: Salamnya buat Pak Rohyanto, kemudian Pak Irman, ada Pak Tarmono, Pak Sunarko, kemudian ada Pak Iwan, Mas Javi, Mas Evan, Pak Lembayung Sutra, kemudian ada Bu Tuti, kemudian juga Bu Riono, Bu Mariono, Bu Endang Wahyu, kemudian ada Mbak Murni, Mama Vega, kemudian juga ada Mbak Susi, Mbak Nadine, Bunda Sadowo.

0: Darto. Bu Nami ya.
1: Iya.
0: Ya untuk semuanya saja, yang penting tetap semangat dan terhibur di hari yang bahagia bersama keluarga.
1: Oke deh.
0: Begitu Mbak Sasa, selamat tutup siap. Ya, sampai selesai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Pak Pri yang sudah bergabung bareng sama Salsa di pagi hari ini. Oke, baik Sobat Ninger. Semoga apa yang kita lakukan di hari Minggu ini ya, meskipun hari Minggu ini identik dengan hari yang santai gitu kan, boleh bersantai-santai, jangan lupa ya untuk mempersiapkan diri untuk hari esok begitu. Jangan sampai nanti menunda-nunda pekerjaan rumah, jadinya di hari-hari biasa numpuk ya. Kok malah diingatkan? Ya karena ketika di hari Sabtu atau Minggu itu adalah waktu yang tepat banget untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah. Siapa yang setuju boleh absen ya. Salsa tunggu kebersamaannya tentu hanya di Barat Golden. How Can I Tell Her dari Lobo menemani kita di menit ke-28 lepas dari jam 10. Tetap bersama dengan Salsa.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan

0: klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana. Datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Kabar Indonesia bersama saya, Salsa. Sahabat Wakil Menteri Sosial Wamensos Agus Jabo Priyono menyatakan pelaksanaan sekolah rakyat menunjukkan hasil positif setelah berjalan selama 1 tahun. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu dinilai mulai meningkatkan kepercayaan diri hingga kondisi kesehatan para siswa. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Agus Jabo dalam talk show di salah satu TV nasional. Acara tersebut berlangsung di Jakarta pada Kamis 25 Juni 2026. Agus mengatakan sekolah rakyat menjadi ikhtiar pemerintah menangani anak putus sekolah, belum sekolah, dan tidak sekolah. Program itu menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Seluruh anak Indonesia menurut Agus berhak memperoleh pendidikan yang layak, dan negara katanya harus hadir memberikan akses pendidikan bagi keluarga yang tidak mampu. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Loh, tuh, ngapa kok nangis?
5: Pak, asam lambungku kumat menepel.
4: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari, ora kumat-kumat meneh.
6: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
7: Barat Golden. Barat Golden.
8: Selamat dengar kembali bersama ya di Barat Golden. Salsa mau menyapa lagi yang sudah bergabung. Ada Bu Murni di Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Bu Murni. Lagunya Whitney Houston nanti Salsa hadirkan khusus buat Bu Murni ya. Salamnya buat Oma Kenso, buat Bu Susi, Pak Pri, Pak Herman, terus juga buat Bu Susi, Pak Pri, Pak Herman, Bu Sadowah, Bu Eti, Mbak Erna, Bu Dwi Asna, Pak Tarmono serta semua grup Merahati ya. Terima kasih, sami-sami. Nanti Salsa hadirkan. Ada Bu Tuti Haryanti juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang ya. Ikut bergabung di Barat Golden. Dan rezekinya semoga tetap berkah barokah. Amin. Tetap semangat ya. Salamnya buat Bu Endang, Mbak Ning, terus juga buat Bu Nungki, Bu Sadowo, Bu Murni, buat Mama Vega, Bu Nani, Bu Riono, Pak Iwan, Pak Herman, Lembayung, Pak Tarmono, dan semuanya aja ya. Apa ini lagunya? Oke deh, nanti bakalan Salsa hadirkan ya dari Richard Marx. Baik, selamat dengar, ada siapa lagi kah di sana? Assalamualaikum, Barat Golden.
9: Waalaikumsalam, Barat Golden. Cantik anak bapak.
8: Halo Pak Tarmono, sehat ya?
9: Alhamdulillah, sehat-sehat saja. Semoga Nasasa juga selalu sehat.
8: Amin, amin. Ya. Iya dong.
9: Salam-salam, masih ada lagi enggak ya?
8: Wih, masih sampai jam 1 siang nanti.
9: Oh gitu
8: ya. Nge, monggo, lagunya apa?
9: Hero.
8: Hero, Maria Carey ya?
9: Ya. Ya mereka ini.
8: Oke, ya. Siap.
9: Salamnya buat Bu Titi dari aja. Dan Pak Iwan tadi Pak. Pak Priyanto.
8: Pak Priyanto.
9: Pak Herman. Dimas Lembayang Sutra. Dimas Untung Samiti juga nih. Bu Riono. Pak Bu Murni dan Bu Endang Wahyu. Dan semuanya saja.
8: Oke,
9: terima kasih Nasasa.
8: Siap, Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tarmono ya, sehat selalu. Baik, Sobat Ringer, menemani kita ya tentunya di Barat Golden, I Have Nothing dari Whitney Houston dulu menemani kita. Tetap bersama dengan Salsa di Barat Golden sampai nanti jam 1 siang tentunya, untuk hadirkan lagu-lagu Barat Oldies.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jeru. Ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambe yen ya kudune priksa nang khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08222734778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: semua usia. Syara untuk semua usia.
1: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bank Data. Baca data jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bank Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program Alibaba Asik Belajar Statistik bareng Prilly dan Bank Data.
5: Pada episode kali ini, kami ada informasi menarik nih terkait kondisi tenaga kerja penduduk di Kota Magelang.
4: Salah satu sumber data ketenaga kerjaan diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas. Sakernas merupakan survei yang diselenggarakan oleh BPS secara rutin di bulan Agustus tiap tahunnya.
5: Hasil dari survei Sakernas pada tahun 2024 menunjukkan jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja tercatat mencapai 64.000 penduduk yang terdiri dari 36.000 penduduk laki-laki dan 28.000 penduduk perempuan. Sedangkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang berstatus pengangguran mencapai 2.979 penduduk atau 4,4% dari angka kerja di Kota Magelang. Angka ini menurun dibandingkan 2 tahun terakhir lo, di mana pengangguran pada tahun 2022 tercatat mencapai 6,71% dan di tahun 2023 mencapai 5,25%.
4: Jika dirinci menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, sebesar 43% penduduk dengan status pengangguran merupakan lulusan SMA sederajat. Disusul lulusan perguruan tinggi sebesar 33% serta lulusan sekolah dasar ke bawah dan sekolah menengah pertama masing-masing sebesar 14,5% dan 9%. Jadi, ternyata pengangguran di Kota Magelang masih didominasi lulusan SMA sederajat ya, sahabat.
5: Oh iya, selain kategori angkatan kerja, juga terdapat kategori bukan angkatan kerja ya. Kategori ini terdiri dari penduduk berstatus sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya, seperti sakit, menunggu panggilan kerja, atau berkegiatan sosial tanpa dibayar. Di mana jumlahnya tercatat mencapai 21.000 penduduk di tahun 2024.
4: Nah, itulah penjelasan tentang gambaran ketenaga kerjaan penduduk di Kota Magelang. Nantikan topik menarik episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data.
1: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bank Data. Baca data, jadi makin asyik. Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang. Alibaba.

0: Program Unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot pelajar gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar. Tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Halo warga kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan.

Kembali lagi bersama ya di Barat Golden. Oke, baik, selamat mendengar. Di siang hari ini ya, Salsa masih menemani tentunya, masih bersama untuk hadirkan lagu-lagu barat. Dan ada Oma Hesti yang sudah bergabung bareng sama Salsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga selalu sehat ya. Salamnya untuk Opa Ari, Mbak Murni, Mama Vega, Bu Titi, Mbak Nadine, Mbak Tini, terus juga Bu Putri Kabayan, Mbak Empin, dan semuanya aja tanpa terkecuali. Buat Mbak Salsa juga terima kasih, salam sehat selalu. Oke deh, terima kasih buat Oma Hesti, nanti bakalan Salsa hadirkan ya lagunya. Ada Bunda Eti juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia selalu nih Bunda Eti di Perum Jambe Wangi. Requestnya Paul Angga. Oke deh. Salam buat Bu Sadowo, Bu Haryani, Bu Erna, terus juga buat Bu Nani di Kalinegoro, Mama Vega, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Bu Murni, Bu Pramono, Pak Prianto, semuanya aja ya. Baik, terima kasih buat Bunda Eti, sehat selalu. Dan selamat mendengar, tentunya ada banyak hal yang bisa kita lakukan ya di siang hari ini tentunya. Dan buat sahabat pendengar semua, tetap stay tune barengan dengan Salsa ya, hanya di 103,5 Radio Magelang FM. Dan ada Bryan Adams dulu dengan Please Forgive Me menemani kita terlebih dahulu ya, sebelum Salsa hadirkan lagu-lagu yang telah direquest oleh sahabat pendengar semua. Tetap bersama di Barat Golden.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
4: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
3: Memangnya ada apa sih di sana?
4: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
3: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
4: Cerdas deh. Ada dong, ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
3: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
0: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk, ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
5: Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.
6: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
7: Insan edukasi, tahukah kalian bahwa hari ini, tahun 767, adalah hari di mana pemimpin gereja Katolik sedunia, Paus Yohanes Paulus I, meninggal dunia. Paus Paulus I adalah Paus Gereja Katolik Roma sejak 29 Mei 757 hingga 28 Juni 767. Awal mulanya, ia adalah seorang diakon gereja Katolik Roma. Ia sering mewakili kakaknya, yaitu Paus Stefanus II, untuk bernegosiasi dengan kerajaan Langobardi. Setelah kematian Paus Stefanus II pada 26 April 757, Paus Paulus I terpilih untuk menggantikan kakaknya dalam memimpin gereja Katolik sedunia. Ia dipilih oleh sebagian besar orang yang menginginkan agar kebijakan-kebijakan Paus Stefanus dapat terus dilanjutkan. Paus Paulus pertama banyak dipengaruhi oleh hubungannya dengan raja-raja Frankis dari Jerman Barat, raja-raja Langobardi, dan dengan Kaisar Romawi Timur. Paus Paulus pertama menjadi penengah pertikaian antara tiga kerajaan, yaitu Jerman Barat, Langobardi, dan Romawi Timur. Sebenarnya Paus Paulus pertama tidak setuju dengan sikap Raja Desiderius dalam memimpin kerajaan Langobardi. Raja Desiderius sering mengambil paksa daerah lain, misalnya kota Imola, Osimo, Bologna, dan Ancona. Ia mengklaim bahwa kota-kota tersebut sudah menjadi daerah kekuasaannya. Pada tahun 758, Raja Desiderius juga menahan para bangsawan Spoleto dan Benevento. Pada tahun yang sama pula, Raja Desiderius mengunjungi Roma. Saat itu ia memaksa Paus Paulus pertama untuk menyurati Raja Pepin yang memimpin kerajaan Romawi. Isi surat itu adalah ia meminta kembali semua wilayah yang pernah diduduki kerajaan Langobardi kecuali Imola. Raja Pepin akhirnya menyetujui permintaan Raja Desiderius dan berusaha menjaga hubungan baik dengan Raja Desiderius. Raja Pepin juga berusaha memberikan dukungan kepada Paus Paulus pertama yang menjadi penengah antara klaim Kerajaan Roma dan Kerajaan Langobardi. Pada tahun 765, wilayah kepausan Paus Paulus pertama diperluas ke daerah Beneventin dan Tuscan serta sebagian wilayah Spoleto. Pada tahun 759, Paus Paulus pertama mempunyai kekhawatiran bahwa Kaisar Yunani akan memerangi Kerajaan Roma, dan akhirnya Paus Paulus pertama meninggal di Roma pada 28 Juni 767.
8: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: Malang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Sil, main ke rumah kita yuk.
2: Kapan? Sekarang?
1: Iya, sekarang.
2: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
1: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
2: Lapor?
1: Iya, lapor.
2: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
1: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
2: Terus-terus, gitu aja nih?
1: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
2: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
1: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
2: Wah, keren banget ya!
3: Monggo lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
3: Monggo lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Barrett Garden. Barrett Garden.
1: Sahabat pendengar, cuaca di wilayah Jawa Tengah di hari ini didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga berawan pada pagi hari, tapi memasuki siang, sore hingga awal malam terdapat potensi hujan ringan di beberapa daerah, khususnya di kawasan Pantura. Sementara suhu udara secara umum terasa cukup terik. Untuk daerah Semarang dan sekitarnya, cuaca cerah berawan mendominasi sepanjang hari dengan suhu udara yang cukup terik mencapai 34 derajat Celcius. Solo dan sekitarnya diperkirakan cerah berawan dengan potensi cuaca hangat dan nyaman untuk beraktivitas di luar rumah. Pesisir utara, Pantura, Pekalongan, Tegal, dan lain sebagainya berpotensi turun hujan ringan pada siang hingga sore hari. Warga dihimbau untuk waspada fenomena banjir pesisir atau banjir rob yang masih berlangsung di beberapa titik. Lalu yang kelima, daerah pegunungan dan dataran tinggi, Dieng, Magelang, Temanggung, Wonosobo, umumnya berawan dengan kondisi yang sejuk, aman dari potensi hujan lebat. Baik, sahabat pendengar, Anda bisa simak selalu informasi cuaca di hari ini ya, melalui kanal resmi dari BMKG di bmkg.go.id. Baik, sahabat pendengar, masih menemani kita tentunya di menit ke-24 lepas dari jam 12 siang. Ada Roxette dengan It Must Have Been Love.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Coba

harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order

0: gurihnya bikin lagi.
1: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
2: Kapan? Sekarang?
1: Iya, sekarang.
2: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
1: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
2: Lapor?
1: Iya, lapor.
2: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
1: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
2: Terus-terus? Gitu aja nih?
1: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
2: Tindaklanjuti?
1: Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
2: Terus-terus? Gitu aja nih?
1: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking.

0: Aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
2: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
3: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
2: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
3: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
4: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Baik, Sobat Ringer, tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 10 pagi tadi di Barat Golden. Ini waktunya untuk Salsa pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Terima kasih buat Bu Riono yang sudah gabung. Salamnya aja buat Bu Indarto, Bu Mariono, Bu Nani, Bu Sadowa, Bu Endang Wahyu, Bunda Eti, Mama Vega dan semuanya ya. Nanti lagunya Salsa hadirkan. Dan Salsa mesti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih buat sahabat pendengar semua yang sudah membersamai tentunya di Barat Golden di siang hari ini ya. Dan lagunya dari Air Supply dengan Goodbye menemani kita ya di akhir perjumpaan di Barat Golden. Salam pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat cerdas, selamat berjumpa dalam media audio English Audio Resources untuk siswa kelas 8 SMP, MTs, atau yang sederajat. Hari ini, kamu akan belajar bagaimana cara meminta dan memberi informasi terkait perbandingan jumlah dan sifat orang dalam bahasa Inggris. Judul program kita hari ini adalah
1: Is Messi Younger?
0: Sahabat cerdas, kamu akan menyimak percakapan antara Kiki dan Koko yang bertemu di jalan. Kiki dan Koko adalah teman bermain yang sama-sama menyukai sepak bola. Mereka membicarakan pertandingan sepak bola yang berlangsung tadi malam. Listen carefully, simak baik-baik ya.
2: Did you watch the football game last night?
3: Yeah, Messi scored 2 goals. He may be the top goal scorer in the season.
2: However, he needs to beat his rival, Ronaldo. They are the most amazing players.
3: Do you think Ronaldo is more skillful than Messi?
2: Yes, he can dribble a ball faster.
3: The statistics show that Messi has scored more goals than Ronaldo so far.
2: Ronaldo just needs one goal to catch up with Messi. Besides, Ronaldo is taller and stronger.
3: Well, although Messi is younger, he has achieved more honors in recent years.
2: Is Messi younger?
3: Sure, he's 29.
2: However, Ronaldo is more experienced.
3: So which one is better?
2: They are still playing lots of awesome games.
0: Sahabat cerdas, berikut adalah contoh ungkapan meminta informasi terkait perbandingan jumlah dan sifat orang.
1: Do you think Ronaldo is more skillful than Messi?
0: Apakah menurutmu Ronaldo lebih ahli daripada Messi? Contoh ungkapan lain yang digunakan adalah
1: Is Messi younger?
0: Apakah Messi lebih muda?
1: Which one is better?
0: Yang mana yang lebih baik? Sahabat cerdas, berikut adalah contoh ungkapan untuk memberi informasi dari pertanyaan tersebut.
1: Yes, he can dribble a ball faster.
0: Ya, dia dapat menggiring bola dengan cepat.
1: Sure, Messi is younger than Ronaldo. He is 29.
0: Tentu, Messi lebih muda daripada Ronaldo. Dia berusia 29 tahun. Sahabat cerdas, untuk memberi dan meminta informasi terkait perbandingan sifat, kita memakai imbuhan er di akhir kata sifat tersebut. Hal ini berlaku untuk satu atau dua suku kata atau kata more diikuti kata sifat untuk dua atau lebih suku kata. Misalnya,
1: faster. Indri runs faster than Anis. Taller. My father is taller than my brother. More beautiful. Inda is more beautiful than Ella. More diligent. Please be more diligent. Tomorrow you'll have an exam.
0: Sedangkan untuk memberi dan meminta informasi terkait perbandingan jumlah, didahului kata more. Misalnya,
1: more honors. The president has achieved more honors in recent years. More goals. Messi has scored more goals than Ronaldo. More horror movies. My sister has more horror movies than I.
0: Sahabat cerdas, itulah ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memberi dan meminta informasi terkait perbandingan jumlah dan sifat orang. Setelah ini, kamu akan mendengarkan dan menjawab soal-soal pada Task 1 dan Task 2. Guru akan memperdengarkan audionya. Siapkan alat tulismu untuk menjawab soal-soal tersebut.
4: Terima kasih. Kamu sudah menyimak English Audio Resources dengan penuh perhatian. Gunakan terus English Audio Resources. teman sejati belajar bahasa Inggris di sekolah. Persembahan Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. English Audio.
1: English Audio Resources Task 1.
0: Latihan teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait perbandingan jumlah dan sifat orang yang berjudul
1: Is Messi Younger?
0: Sahabat cerdas, pada Task 1 atau latihan 1 ini kamu akan menyimak penggalan dialog berjudul Is Messi Younger? Setelah itu, kamu akan menyimak soal-soal tentang dialog tersebut. Task 1 memuat 5 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban di lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik ya.
2: Did you watch the football game last night?
3: Yeah, Messi scored 2 goals. He may be the top goal scorer in the season.
2: However, he needs to beat his rival, Ronaldo. They are the most amazing players.
3: Do you think Ronaldo is more skillful than Messi?
2: Yes, he can dribble a ball faster.
3: The statistics show that Messi has scored more goals than Ronaldo so far.
2: Ronaldo just needs one goal to catch up with Messi. Besides, Ronaldo is taller and stronger.
3: Well, although Messi is younger, he has achieved more honors in recent years.
2: Is Messi younger?
3: Sure, he's 29.
2: However, Ronaldo is more experienced.
3: So which one is better?
2: They are still playing lots of awesome games.
1: Question number 1. Is it true or false? Messi scored 3 goals in the game last night. Question number 2. Is it true or false? Ronaldo can dribble the ball faster than Messi. Question number 3. Is it true or false? Messi has scored more goals than Ronaldo. Question number 4. Is it true or false? Ronaldo is younger than Messi. Question number 5. Is it true or false? Ronaldo is more experienced.

0: Sahabat cerdas, task 1 selesai. Sekarang, ibu atau bapak guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
1: English Audio Resources Explanations Task 1.
0: Pembahasan teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait perbandingan jumlah dan sifat orang yang berjudul
1: Is Messi Younger?
0: Sahabat cerdas, saatnya kamu mengetahui apakah jawabanmu tepat atau tidak. Simak pembahasan dari soal-soal yang telah kamu jawab pada task 1 atau latihan 1. Listen carefully. Simak baik-baik ya. Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 1 tadi.
1: Question number 1. Is it true or false? Messi scored 3 goals in the game last night.
0: Sahabat cerdas, apa jawabanmu?
1: False.
0: Ya, benar sekali. Pernyataan tersebut salah. Dalam teks dikatakan bahwa Messi dapat mencetak 2 skor di permainan tadi malam. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
1: Yeah, Messi scored 2 goals. He may be the top goal scorer in this season.
0: Sekarang, simak soal yang kedua.
1: Question number 2. Is it true or false? Ronaldo can dribble the ball faster than Messi.
0: Sahabat cerdas, apa jawabanmu?
1: True.
0: Ya, tepat sekali. Pernyataan tersebut benar. Ronaldo dapat menggiring bola lebih cepat daripada Messi. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
1: Ronaldo can dribble a ball faster.
0: Sekarang, simak soal yang ketiga.
1: Question number 3. Is it true or false? Messi has scored more goals than Ronaldo.
0: Sahabat cerdas, apa jawabanmu?
1: True.
0: Ya, benar sekali. Pernyataan tersebut benar. Messi dapat mencetak gol lebih banyak daripada Ronaldo. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
1: The statistics show that Messi has scored more goals than Ronaldo so far.
0: Sekarang, simak soal yang keempat.
1: Question number 4. Is it true or false? Ronaldo is younger than Messi.
0: Sahabat cerdas, apa jawabanmu?
1: False.
0: Ya, tepat sekali. Pernyataan tersebut salah. Dalam teks, dikatakan bahwa Messi lebih muda daripada Ronaldo. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
1: Messi is 29.
0: Sekarang, simak soal yang kelima.
1: Question number 5. Is it true or false? Ronaldo is more experienced.
0: Sahabat cerdas, apa jawabanmu?
1: True.
0: Ya, benar sekali. Pernyataan tersebut benar. Ronaldo lebih berpengalaman daripada Messi. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
1: However, Ronaldo is more experienced.
0: Sahabat cerdas, baru saja kamu menyimak pembahasan dari 5 soal yang ada pada task 1 atau latihan 1. Sekarang, kamu sudah paham kan?
1: English Audio Resources Task 2.
0: Latihan teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait perbandingan jumlah dan sifat orang yang berjudul
1: Is Messi Younger?
0: Sahabat cerdas, pada task 2 atau latihan 2 berikut, kamu akan menyimak 4 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk membuat kalimat perbandingan dan menuliskannya pada lembar jawaban. Listen carefully. Simak baik-baik ya.
1: Question number one. Make a comparison sentence. Ronaldo is 186 centimeters tall. Messi is 169 centimeters tall.
2: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha melirik.
3: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
2: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
3: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
4: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
3: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
2: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
3: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
2: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
3: Waduh.
5: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
6: Sahabat, takut untuk tes HIV?
7: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
8: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh. Mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Insan edukasi, pepatah mengatakan, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Itu pula kiranya yang terjadi pada tokoh yang satu ini. Siapakah dia?
2: Kalau ada anak laki-laki, siapa tahu dia bisa meneruskan papi. Lukisannya papi tidak mati, ada yang meneruskan jadi pelukis.
1: Kata-kata itu justru menjadi dorongan bagi putri pelukis besar dunia, Avandi, yaitu Kartika Avandi.
2: Dalam hati ibu, saya tidak akan mengecewakan. Perempuan itu juga bisa berbuat sesuatu.
1: Insan edukasi, itulah tokoh kita dalam program Kisah Tokoh kali ini, Ibu Kartika Avandi. Beliau lahir di Jakarta tanggal 17 November 1934. Putri pasangan pelukis besar kebanggaan Indonesia, Avandi, dengan Ibu Mariati. Karena tempat tinggal orang tua yang sering berpindah-pindah, pendidikan formal Ibu Kartika pun sempat tersendat. Lulus dari Taman Dewasa Jakarta, dilanjutkan di sekolah seni di Tagore University, Shantiniketan, India. Karena pada waktu itu, keluarga Pak Avandi pindah ke India. Dan justru disitulah Ibu Kartika bertemu dengan Sabto Hudoyo. Waktu itu, justru Pak Sabto Hudoyo sudah lebih dulu tinggal di India dan sedang menabung untuk kuliah di luar negeri.
2: Waktu mau ke India itu mampir dulu ke Singapura. Biasanya kalau kita ke luar negeri kan mesti lapor ke kedutaan. Dilaporkan kedutaan, masuk di koran bahwa keluarga Avandi dalam perjalanan ke India. Dia mencari kita di hotel, lalu diajak makan. 3 hari kemudian bapak dia bilang sama Pak Avandi, itu boleh nggak Kartika buat saya gitu? Ya tanyakan saja sama anaknya.
1: Itulah kenangan indah Ibu Kartika bertemu dengan Bapak Sabto Hudoyo. Mereka pun menjalin cinta. Dan pada tahun 1952, ketika Ibu Kartika berusia 17 tahun dan Pak Sabto Hudoyo 24 tahun, mereka menikah. Dalam pernikahan itu dikaruniai 8 orang anak. Masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta bersama Ibu Kartika Avandi, pelukis kebanggaan Indonesia yang pada tahun 2004 mendapat gelar Doktor Honorari Causa dari Northern California Global University dalam bidang seni dan budaya. Lalu, kapan Ibu Kartika mulai melukis?
2: Saya sama papi itu memang sengaja dibawa kemana-mana, umpamanya ke, yuk kita menggambar, itu sudah tidak pakai asisten dan segala, kita bawa manggul kanvas, terus di Pasar Kuncen, masih Pasar Sapi waktu itu. Sebetulnya ya memang itu satu keberuntungan ibu menjadi anaknya Avandi, dan dia juga banyak menolong secara spiritual. Dia meyakinkan bahwa kamu tuh mampu, walaupun belum bagus, tapi bolehlah untuk menambah spirit aja.
1: Begitulah proses kreatif Ibu Kartika dalam melukis, antara lain oleh dorongan ayahandanya, spirit, teknik melukis, dan ketajaman mengamati kehidupan sehari-hari adalah salah satu modal melukis. Dan bimbingan Pak Avandi pada Ibu Kartika tidak hanya berhenti sampai di situ.
2: Coba sekarang kamu pergi keluar, keluar negeri ya. Ini uang untuk ongkos. Nanti barangkali sebulan apa 2 bulan, kalau kamu udah cukup merasa, kamu balik lagi. Walaupun ibu itu tidak pendidikannya tinggi, tapi oleh bapak itu diberi pendidikan untuk menjadi seorang survivor. Maka Bapak kan bilang bahwa kamu akan belajar dari kehidupan. Terus di luar negeri Ibu melihat melihat pameran pelukis dari Cina dan Jepang yang tradisional itu kan latar selalu dari kertas kebanyakan yang klasik dengan sapuan hanya kuas dengan satu garis satu hitam, entah itu laut apa itu gunung, tapi begitu mencekam dan berbobot. Di situ Ibu lalu berpikir, kenapa saya tidak melakukan yang sama tanpa warna tapi ekspresi ada, dan saya ingin teknik Avandi. Teknik Avandi itu lain ya, karena Papi itu menggambar tidak pakai kuas, jadi pakai tangan dan dipelotot, itu teknik Avandi gitu. Jadi ternyata dengan tanpa warna pun saya bisa membentuk, mengekspresikan wajah-wajah ataupun pemandangan.
1: Insan edukasi, seturut perjalanan waktu, hasil lukisan Ibu Kartika itu pun kemudian cukup banyak, hingga kemudian dipamerkan. Untuk pertama kali pameran diadakan di sebuah department store di London. Ibu Kartika masih merasa takut, cemas, dan khawatir karena merasa masih dalam tahap belajar. Insan edukasi, meski antara Pak Avandi dengan Ibu Kartika sama-sama suka melukis kehidupan sehari-hari, tetapi ternyata ada perbedaan topik karena Ibu Kartika lebih menonjolkan objek perempuan, termasuk pengalaman pribadi Ibu Kartika sebagai perempuan selama mengarungi mahligai rumah tangga dengan Pak Sabtahudoyo. Lalu, bagaimana Pak Avandi menilai karya-karya Ibu Kartika itu?
2: Kamu sekarang sudah bisa menemukan jalan hidup kamu sendiri. Kamu bisa saya lepas. Karena dia bilang, saya sebagai laki-laki tidak pernah bisa merasakan bagaimana melahirkan itu, karena saya laki-laki. Tapi kelebihan kamu karena kamu perempuan, tahu rasanya melahirkan itu sakit. Jadi bapak itu ya sebagai bapak, pendidik, ya sahabat.
1: Maka lahirlah berturut-turut lukisan-lukisan Ibu Kartika dengan objek perempuan. Tahun 1957, lukisan potret diri Ibu Kartika. Tahun 1963, lukisan dua putri Ibu Kartika, Cila dan Lulu. Tahun 1966, lukisan potret diri Ibu Kartika dan lukisan putrinya Helvi. 1975, potret diri Ibu Kartika. 1978, nenek buta. 1981, dilahirkan kembali. Serta 1995, bertajuk Kepalaku Pecah. Dan tahun 1996, setengah mati yang objeknya perempuan termasuk Ibu Kartika sendiri. Dan karena kepeduliannya pada kaum perempuan itu pula, jauh sebelum Ibu Kartika melanglang buana ke berbagai negara, Ibu Kartika pernah mendirikan Persatuan Pelukis-Pelukis Perempuan. Pada tahun 1957, mengadakan pameran pelukis perempuan pertama kali, bertempat di Gedung Perkapalan Alun-Alun Utara, Yogyakarta. Sampai sekarang, sudah tak terhitung lagi Ibu Kartika memamerkan lukisannya baik di Indonesia maupun di mancanegara. Meski hari-hari Ibu Kartika tak pernah lepas dari melukis dan melukis, namun Ibu Kartika tetap menyisihkan waktunya untuk menekuni hobi. Ibu Kartika senang mengunjungi masyarakat terpencil, memasak dan makan, berkebun, dekorasi dalam dan luar ruang, membaca autobiografi orang-orang terkemuka, nonton film, mengoleksi benda antik, dan mendengarkan musik klasik.

0: insan edukasi. Dari profesinya sebagai pelukis, Ibu Kartika banyak memperoleh penghargaan dari dalam dan luar negeri. Dan pada tahun 2004, Ibu Kartika memperoleh penghargaan anugerah seni dari Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Proses kreatif Ibu Kartika dalam melukis ternyata juga banyak dipengaruhi kehidupan pribadinya.
1: Karena perkawinan ibu dua kali itu gagal, itu ibu banyak potek diri dengan kekecewaan, dengan segala macam akibat daripada pernikahan itu ada. Ya, itu yang ibu lukis. Contohnya, kepalaku pecah. Kan kadang-kadang kita kalau sedang kumur ya, wah piye mas, aku kok rasanya kepalaku pecah. Kan ada tuh kata-kata itu. Itu diwujudkan sebagai sebuah lukisan nama ibu. Jadi ibu tidak mungkin dong membelah kepala ya. Ibu beli kepala sapi utuh mbak. Kepala sapi itu sama cucu lalu dipotong supaya kelihatan otaknya. Jadi ibu juga bikin study itu, bikin satu. Terus ibu bikin potret diri, kepalaku pecah. Nah sebagai bahan untuk study itu nyeket dulu. Ini sekat udah jadi, lalu baru mulai melukis.
0: Melukis di luar ruang, di mana objek itu berada, selalu dilakukan oleh Ibu Kartika. Menurutnya, melukis di luar ruang lebih memberi semangat karena ada interaksi dan komunikasi antara pelukis dengan objek. Banyak sudah tempat-tempat di dalam maupun di luar negeri dikunjungi Ibu Kartika. Sampai suatu ketika, di suatu tempat, dikala Ibu Kartika tengah melukis, Ibu Kartika ditangkap dan ditahan. Bagaimana ceritanya?

0: Yayasan Edukasi pada tahun 1974, Ibu Kartika pergi melukis ke daerah Rantai Pau, Kalimantan.
1: Di Rantai Pau, Ibu ya juga menggambar pasar. Tapi pasar itu berdekatan dengan lapangan tembak militer. Terus untuk menggambar pasarnya kan harus latar belakang dulu, lapangannya militer. Di Rantai Pau, Ibu ya juga menggambar pasar. Tapi pasar itu berdekatan dengan lapangan tembak militer. Terus untuk

0: 3 hari itu di penjara itu tidak dikasih minum, tidak dikasih makan. Sudah gitu ibu dari Rantai Pau terus dibawa ke Samarinda. Sampai sana ibu bilang saya mau ketemu sama kepala reskrimnya, resarsenya. Sampai di rumahnya dia tengah malam, terus aku langsung dipeluk. Ada apa Bu Karti? Saya kaget. Loh, kok tahu Pak Bu Karti kan? Dia kuliah di UGM, sarjana hukum. Ada apa ini ibu kita kok malam-malam dibawa ke sini? Ya tapi aku 3 hari tuh masukin penjara, enggak kasih makan. Kayak gitu. Tapi enggak ibu, enggak sedih Mbak, senang aku. Ya itu kehidupan yang tidak bisa dilupakan.
1: Insan edukasi, pendidikan dalam keluarga, terutama dari Pak Afandi, diperdalam dengan belajar formal dan non-formal tentang seni melukis, membuat Ibu Kartika menjadi sosok pelukis perempuan Indonesia yang produktif, kreatif, dan berdedikasi. Dari sekian banyak karya lukisannya, potret diri, baik itu potret diri Pak Afandi maupun Ibu Kartika sendiri, ternyata cukup banyak. Momen saat Pak Afandi sakit di tahun 1990 pun ditorehkan Ibu Kartika di atas kanvas dengan diberi judul My Father Was Sick. Dan sekarang, dalam usia 74 tahun, Ibu Kartika masih memiliki sebuah obsesi.
0: Sebelum saya tutup mata, saya bisa mewujudkan cita-cita mempunyai sebuah museum khusus karya-karya perempuan. Kenapa kok perempuan yang diperhatikan? Kenapa tidak museum umum aja? Karena pikiran ibu gini, di Jawa Tengah ini sudah ada museum Afandi, Dula, Rusli, Widayat, Joman Gunarso, semua laki-laki. Boleh ditanyakan sama mereka, dihitung berapa karya perempuan di dalam museum mereka. Tidak perlu dikatakan museum, bilanglah sanggar ke apa. Tapi perempuan itu eksis, terkumpul karyanya, bisa dilihat jadi satu. Jogja ini kota budaya. Orang asing kalau 3 hari di sini, mau ke tempat seniman-seniman ke rumahnya, belum tentu senimannya itu juga ada di tempat. Tapi kalau saya bisa mempunyai satu wadah untuk mereka, itu dengan mudah bisa dijangkau. Itu kesini. Semua saya harapkan dalam usia 75, museum itu sudah bisa kita lihat.
1: Insan edukasi, Ibu Kartika cukup berbangga karena Ibu Mariati Afandi, ibunya yang buta huruf, tidak bisa menulis dan membaca karena pengaruh lingkungan seni dalam keluarga dan kesempatan yang diberikan juga bisa membuahkan karya seni. Karya seni murni itu berupa sulaman dengan ciri khas menggunakan benang besar sehingga bila dilihat dari jauh akan kelihatan seperti lukisan. Dan kepada insan edukasi, terutama para pelukis muda, Ibu Kartika Afandi memberikan nasihat.
0: Kepada insan edukasi, jangan hanya bertampang kayak seniman, ngelomprot, rambut panjang, merokok. Yang penting karyanya, bukan penampilannya. Maaf, ibu sebagai seorang pelukis tidak selalu mengingat kalau melukis itu harus laku. Melukis itu karena saya suka melukis. Saya berusaha untuk menjadi orang baik. Satu itu, jangan menyusahkan lain orang, jangan menyakiti lain orang. Kalau bisa ya kita memberikan daripada meminta.

0: kesan edukasi, dewasa ini alat lukis tersedia banyak di pasaran. Cat, kanvas, dan seluruh peralatan melukis. Tinggal bagaimana kita menggali potensi untuk bisa dikembangkan sebagaimana yang dilakukan Ibu Kartika Avandi. Belajar melukis dari lingkungan keluarga diperdalam dengan pendidikan formal dan non-formal dan diperkaya dengan menambah wawasan baik dari dalam maupun luar negeri. Sampai jumpa pada program Kisah Tokoh berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
1: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
7: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
8: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
7: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, apa kabar sahabat pendengar? Selamat berhari Minggu ya. Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia, kembali hadir di tengah ruang dengar Anda. Gelang telu Magelang tempo dulu dengan lagu-lagu pop Indonesia kenangan ya. Silahkan sekali sampai nanti jam 5 sore bersama saya Mita. Anda yang ingin bernostalgia, monggo silahkan Mita tunggu kebersamaannya di 0882-1035-1035 atau bisa juga lewat line telepon kami di 0293-366-899. Anak singkong dulu yuk, kita buka sama-sama siang hari ini. Gelang telu Magelang tempo dulu.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi ngono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 2902 2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Segala sesuatu kalau kita lihat dari sudut pandang positif, pasti semuanya akan berbuah hal baik juga ya. Dan mata kita juga lebih jernih, sehat gitu ya, kalau ngelihatnya itu yang baik-baik gitu kan. Oke, semoga kita selalu bisa mengambil sisi positif dari sebuah kejadian ya, entah itu yang menimpa teman atau barangkali menimpa diri kita yang kurang enak gitu ya. Baik, Gelang Telu Magelang Tempo dulu, silahkan yang ingin merapat bersama Mita di Magelang FM siang hari ini sampai nanti sore. Lagu-lagu pop Indonesia kenangan siap banget Mita hadirkan. Jadi silahkan ya yang pengen gabung di 366-899 untuk teleponnya, WhatsApp di 0882-135-135. Yang pengen gabung lewat TikTok live-nya Mita siang hari ini juga bisa ya request lagu. Uduh, ada yang beku hatinya. Oke, nanti kita cariin ya. Hatiku beku, terus harus digimanain coba. Ini kayaknya kok bukan Kus Plus ya, coba. Masa 2 menit sih? 2 menit atau ada yang lebih ya, coba ya. Beku hatiku, hatiku beku, ini kebalik-balik, ini yang bener mana ini ya. Kak Ragil, terima kasih ya untuk kebersamaannya di 103,5 Magelang FM untuk Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Halo juga Kak Denny, apa kabar? Kak Denny, Kak Catur, Windarmok, apa kabar? Kak Purwani, mau request lagu apa? Boleh banget, Oma Opa. Kak Ragil ketawa ya. Kak Denny, Memori Baik itu lagu terbaru. Ini lagunya pop lama ya. Mak Babe Kita deh, lagunya Mak Babe Kita. Masa kecil kita mungkin ada yang pernah dengar-dengar lagu kenangan gitu ya. Kak Budi, apa kabar Budi? Budi Ray, Febrianto. Kak Hitna yang tahun 90 yang apa ya? Nanti minta cariin, apa? Cantik atau itu aja. Apa namanya, Perhara Cinta kali ya? Atau Sebatas Mimpi, boleh. 90 boleh masuk deh ya. Aduh Budi Ray ya, itu mosok pop Jawa itu kalau Bojoloro ya. Besok sore ya, belum, soalnya gak ada yang ngingetin. Oh iya gitu. Lah tadi ngingetin Mita, berarti bisa ngingetin diri sendiri dong. Kak Denny ada aja, tiada nama seindah namamu. Oke boleh deh. Oma Opa, apa nih lagunya Oma? Ayakila, Kak Putra Jenggala, terima kasih juga kebersamaannya. Halo, apa kabar Kak Yoga? Kabar baik ya. Jangan lupa untuk bisa di share live-nya Mita ini ke teman-teman biar semakin seru aja ya siang ini. Kak Heri juga terima kasih. Halo, apa kabarnya? Kabar baik, Kak Lawang Sewu. Makasih buat live like-nya. Buat like-nya makasih. Follow-nya juga iya deh. Oke, Oma Opa. Lah, Oma udah request tadi. Oh, Tio itu ya. Tio Fanta, tiada nama seindah namamu. Oh iya, Deng. Wahyudinur, apa kabarnya Kak Wahyudinur? Yang ada di Kalimantan. Terima kasih juga kebersamaannya ya. Baiklah. Kos Plus dengan Hatiku Beku. Spesial banget buat Kak Ragil dan juga buat sahabat pendengar yang masih stay di 103,5 Magelang FM. Untuk Kak Putra, untuk Kak Bejus. Iya, Iwan Fals bisa banget. Yang apa? Tulis aja deh. Makasih Kak Ragil udah share live Mita.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Untuk semua usia.
4: Gelang Telu Magelang.

Sahabat pendengar, jangan khawatir soal gagal, tapi takutlah jika Anda tak pernah mencobanya sama sekali. Ya, ini juga termasuk cinta gitu ya. Mengungkapkan cinta atau sayang kepada seseorang daripada gak terucapkan, diendam sendiri gitu ya. Ya, kalau soal ditolak itu hal yang tolak atau diterima itu memang konsekuensinya. Tapi paling gak kita udah mengutarakan gitu kan. Kan ini juga satu hal yang perlu keberanian diri untuk mengutarakannya ya kan. Daripada jadi jerawat batu ya kan. Oke, terima kasih banget Kak Putra Jenggala yang sudah menyatu mau lagu apa. Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Iya, ini yang ada di Prambanan Kak Bayu lagi isi amunisi alias makan siang. Oke, pokoknya lancar jaya selalu ya. Kak Jejak Musafir juga terima kasih. Kak Agus Magelang, halo, selamat siang, apa kabar? Selamat berhari Minggu ya. Ini bener kan hari Minggu? Bener banget. Mita mau ketemu juga sama Bunda Riona yang sudah WhatsApp di Radio Magelang FM. Apa kabar Bunda? Selamat siang. Bangun tidur atau belum? Belum tidur maksudnya ya. Sepanjang jalan kenangan. Boleh. Buat Bu Neni, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bu Haryani, Bu Mariono, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Narko, Pak Prianto, Pak Tarmono, Eyang Dipo, Lembayung Sutra, dan buat semuanya. Sehat selalu Nak Mita, sukses, rezeki lancar, amin. Doa yang sama selalu juga. Pak Tarmono, apa kabarnya ya Pak Tarmono yang ada di Muntilan? Semoga baik. Mbak Murni juga, lagunya Kisah Kasih di Sekolah. Oke, okay. Lagi pengen mengenang kisah kasihnya di sekolah ya. Apa ini, SMP atau SMA? Atau TK ini ya, orang kali onda ya. Baik, Mbak Murni, salamnya buat Oma Kenzo, buat Bunda Sadowo, Bunda Riono, Mbak Erna Dwi, Bu Endang Wahyu, Pak Herman, Pak Ari di Gorontalo, Pak Ari Ahmad ya, salam kenal. Juga untuk Pak Hendro di Jogja, Mbak Asna, semua grup Merapi tanpa terkecuali. Rezeki lancar, amin doanya. Doa yang sama juga ya. Kak Erna Dwi Sasanti, assalamualaikum, waalaikumsalam. Masih di Jakarta kah atau pulang? Udah pulang Magelang nih, terima kasih. Mau lagu apa? Kak Agus, alhamdulillah baik. Sebaliknya juga, amin. Lagunya apa?

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan tengah mendorong pembangunan jaringan kereta logistik di Kalimantan. Pembangunan tersebut direncanakan tanpa APBN, melainkan dengan menggandeng investor melalui skema investasi non-APBN. Dikutip dari laman RRI hari ini, Menteri Perhubungan Menhub Dudi Purwagandi mengatakan pemerintah berusaha membangun 2.772 km jalur kereta api di Kalimantan. Pembangunan ini untuk memperkuat konektivitas dan mendukung distribusi logistik di pulau ini. Ia juga menambahkan Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah menginstruksikan pembangunan dipercepat. Namun demikian, percepatan pembangunan tetap bergantung pada kesiapan investor. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Loh, loh, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
4: Ah enggak, bensin mahal tahu.
3: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
4: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
3: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
4: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
3: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
4: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
5: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
6: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
7: Gelang Telu Magelang.

selamat sore sahabat pendengar yang baru nyatu bersama Mita di Gelang Teluh Magelang Tempo dulu ya, dari 103,5 Magelang FM sampai nanti jam 5 sore. Lagu-lagu kenangan bisa Anda request di 0882-135-135 untuk WhatsApp-nya. Yang pengen telepon langsung juga boleh di 0293-366-899. Halo, apa kabarnya? Makasih yang udah stay lewat TikTok Live Mita sore ini. Apa kabar Mas N? Apa kabar Kak N? Ada Mas Ki. Kak Mita crispy dan renyah banget suaranya. Oh, Masya Allah. Kak SMC, apa kabarnya juga? Caburu, terima kasih. Yo, yang udah tetap layar, kasih like-nya juga, terima kasih. Yang pengen share live juga boleh, salam kenal juga. Yang ada di Cirebon, asal Cenggini, oh, pokoknya berbau-bau Jawa Barat. Kumaha damang. Ah, saya wae. Ini benar enggak sih saya? Saya di Radio Magelang FM Jawa Tengah ya. Gorengannya udah habis, Oma. Aduh. Oma opa makanya sempat nawarin, ya. Kak Geng Kobra lagunya ditunggu nanti ya, ada Mama. Dari Kalimantan ya Kak Miranto ternyata. Minum obat dulu. Pelan-pelan biar enggak batuk. Saking semangatnya ini ya. Rupanya takdir berkehendak lain nih Kak Mita. Dulu dicinta monyet waktu itu, tapi sekarang dia udah nikah. Tapi kami masih sering bersilaturahmi. Ya baguslah kalau begitu, masih tetap bersaudaraan gitu ya. Iya, Tegal, Kak Ferry, terima kasih kebersamaannya. Like-nya Kak SMC, Kak Destia, apa kabarnya? Wuh, bisa bahasa Sunda ya Kak Mita? Enggak, dikit-dikit aja sih. Say hello aja ya, ngucapin gitu ya. Di puncak apa? Di puncak hijau. Oh, memori puncak hijau dari Jayanti Mandasari. Ini juga buat Bu Eti, apa kabarnya di Jambewangi. Bu Neni di Peniten, Bunda Sadowo yang kemarin habis ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu dan bahagia selalu bersama anak-anak dan cucu-cucu tercinta. Tambah kasihnya, tambah sabarnya, tambah sayangnya. Yuk kita nikmati dulu lagu dari Jayanti Mandasari untuk teman-teman semuanya ya. Kak Dasni, apa kabar?

0: menabung di Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Kata Mutiara, karya Davis Dekker, tokoh pendidikan nasional. Jiwa manusia tidak berkembang karena upah, tetapi berkembangnya karena pekerjaan yang menghasilkan upah.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan untuk melakukan segala pekerjaan kita bukan untuk mendapatkan upah, tetapi sebagai bentuk pengabdian dan ibadah, sehingga dari sinilah jiwa kita mendapatkan kepuasan. Mampukah kita melakukannya?

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia.
6: 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia.

Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat Presiden Prabowo Subianto berjanji menindaklanjuti sejumlah usulan yang disampaikan peserta Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026. Beberapa di antaranya meliputi penambahan beasiswa doktor bagi dosen hingga penguatan pendanaan riset melalui BUMN. Dikutip dari laman RRI, Kepala Negara mengatakan banyak masukan yang dinilai realistis dan dapat segera ditindaklanjuti pemerintah. Usulan yang mendapat perhatian Presiden ialah menambah alokasi beasiswa doktor bagi dosen di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Sebagai contoh, usul alokasi beasiswa doktor bagi dosen baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta dan sebagainya. Ia juga menyoroti usulan agar setiap BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Menurutnya, gagasan tersebut patut dipertimbangkan seiring membaiknya kinerja sejumlah BUMN. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama, kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
4: Gelang Telu, Magelang.

Sahabat pendengar, jangan takut dengan lambatnya langkah Anda. Terus gimana dong? Takutlah jika Anda tidak melangkah dan hanya terus berhenti saja. Oke, pelan-pelan yuk, tetap langkah dan raih apa yang sudah Anda cita-citakan ya. Gelang telu magang tempo dulu, masih bersama Mita. Silakan yang pengin atensi lewat telepon juga boleh. Bu Nani semoga semakin sehat, Bu Mariono sehat juga, Mama Olga selamat sore. Terima kasih juga yang udah WhatsApp. Apa kabarnya nih Lembayung yang ada di Secang ya? Lagunya apa? Terlambat sudah kau datang padaku. Setelah kau dapatkan pengganti. Aduh, sedih banget ya rasanya ya, Deloitte. Oke, ditunggu. Salamnya buat Mbak Nungki, Mbak Susi, juga Bu Tuti Haryanti, Bu Nani, Bu Riono, Pak Prianto, Pak Iwan, dan semuanya saja selamat siang. Ah, udah sore ya. Buat Mita, sehat selalu ya, amin. Ini Mita ya. Suka keliru dikit ya. Bu Tuti, terima kasih juga. Waalaikumsalam. Amin, amin doanya. Salamnya buat Bu Murni, Bu Sadowo, Bunda Eti, juga buat Bu Riono, Bu Nani, Mama Vega, Mbak Nungki, Lembayung, Pak Herman, Pak Taryono. Apa kabar buat semua pendengar Radio Magelang FM? Selamat berhari Minggu. Lagunya apa ya? Balada seorang penyiar. Wih, Mita jadi tersanjung kalau gitu. Oke lah, nanti ditunggu. Kak Fahri, terima kasih Kak Widodo yang ada di Kediri. Thanks banget. Berkabar rokah sore hari ini. Rezekinya semakin lancar. Kak Yan Bawo, apa kabarnya? Yan Bawo, ada Kak Teknisi Mesin, ada Kak MU. Ada Mak Su, apa kabarnya Mak Su? Mak Su ada di mana? Oke, Kak Gansa, thank you buat like-nya. Halo juga buat Mbak Uti. Mbak Uti siapa nih? Mbak Utina yang ada di Metese. Apa kabar Mbak Utina? Mau siang Mita, siang juga gabung. Powernya, suaranya, Masya Allah. Putarkan lagu Cinta dan Permata Panbers. Oh, baiklah, siap deh Utina, ditunggu ya. Makasih buat Mita yang baik hati. Masya Allah, amin. Amin, amin, amin. Ini juga doa untuk Mita ya, agar selalu baik gitu ya. Berusaha baik. Walaupun kadang-kadang namanya manusia ya. Oke, terima kasih Uti, ditunggu lagunya. Bu Pramono, apa kabarnya? Yang ada di Bendongan, lagunya apa? Mau dan Aku Satu. Lagunya siapa itu? Salamnya buat Bu Riono, Bu Wit, Bu Haryani, Bu Eti, juga untuk Bu Sadowo, Mbak Norma, Mama Vega, Pak Iwan, dan semua pendengar Radio Magelang FM. Buat Mitanya metugas ya. Oke, baiklah. Terima kasih. Dan sekarang kita akan ketemu dulu bareng Bimbo dengan Melati di dari Jayagiri ya. Yang udah request lagu ini, yuk. Boleh ikut nyanyi ya. Di Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM bareng Mita.

0: Albert Einstein, ilmuwan fisika terkenal penemu teori relativitas, pernah mengatakan, "Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah lumpuh, dan agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta."
1: Insan edukasi, modernisme ditandai dengan rasionalisme dan kemajuan. Industri dan berbagai macam penemuan ilmu pengetahuan membawa kemudahan-kemudahan hidup, membuka wawasan kehidupan baru, dan melahirkan pola kehidupan yang baru pula. Manusia modern memandang dirinya sebagai makhluk yang hebat, yang independen dari Tuhan dan alam. Mereka sengaja melepaskan diri dari keterikatannya dengan Tuhan untuk selanjutnya membangun tatanan manusia yang semata-mata berpusat pada manusia. Akibatnya, manusia modern pada akhirnya tidak mampu menjawab persoalan-persoalan hidup sendiri. Insan edukasi, sesungguhnya, bukanlah demikian hakikat modernitas. Manusia haruslah selalu membuka mata hatinya, karena pengetahuan yang hanya bersumber pada kesadaran psikis dan rasio hanya bersifat terbagi-bagi dan sementara. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda membuat keseimbangan di dalam hidup Anda?

Magelang Telu, Magelang Tempo, dulu masih bersama Mita. Apa kabarnya? Buat Bu Sri Turki, semoga sehat selalu. Mbak Sekar Kinanti, Pak Komari, ada teman-teman Merati semuanya, Pak Herman juga sehat selalu, terkenang selalu yang Victor Huta Barat. Oke, baiklah, nanti ditunggu. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Rohyanto, Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Indarto juga untuk Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, Mbak Nungki, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Irna Dwi, dan semuanya aja. Pak Nano, apa kabarnya ya? Pak Nano yang ada di Gunung Pring. Oke, Pak Budi, sehat selalu. Tidak kurang suatu apapun ya, bahagia juga deh. Bunda Sadowo yang kemarin ulang tahun ya, tanggal 26. Semoga sehat selalu. Tidak kurang suatu apapun, panjang umur, selalu bahagia. Dan ya, berkah barokah usianya, dimudahkan dalam hal semua kebaikan. Bunda Sadawah, waalaikumsalam. Lagunya Andi Mere Matalata.

Asik. Ditunggu Bunda, salamnya buat Bu Eti, Bu Riono, Bu Nani di Kalinegoro, Bu Endang Wahyu, Mbak Nungki, Mama Vega, Mbak Murni, Bu Tuti Haryanti, Pak Iwan, Pak Dipoyono, Pak Royanto, Pak Prianto, semua fans Magelang FM, buat Damita, semoga Radio Magelang FM makin jaya, sehat selalu juga, rezeki lancar, selamat beraktivitas. Ya, amin. Terima kasih doanya Bunda. Apa kabar Kak Ari? Iya, Pak Sarifin, Pak Ari Ahmad tuh. Ada salam dari Mbak Murni ya tadi ya, yang ada di Gorontalo ini ya. Sehat selalu, bisa dengerin Radio Magelang FM dari Gorontalo lewat Radio Box. Alhamdulillah, sehat selalu ya Kak Ari ya. Cinta dan Permata dulu deh dari Panbers, ini spesial buat Uti. Utina, sehat selalu Uti.

Terima kasih yang sudah nungguin sedari tadi ya. Aku begini, engkau begitu, Bruri ya, yang ada di Jakarta. Semoga happy selalu Kak Narwa, Narwan Kevin yang ada di Salatiga juga. Terima kasih Kak Agus. Ada Kak siapa lagi nih? Kak Nur di Gelang Telu, Magelang Tempo dulu, Magelang FM. Pak Herman, lagunya masih dicari dulu ya.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Polri kembali melakukan rotasi dan promosi jabatan sebagai bagian dari penyegaran organisasi Jumat 26 Juni 2026 kemarin. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memperkuat organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dikutip dari laman RRI hari ini, mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada Kamis 25 Juni 2026. Rotasi meliputi pejabat utama Mabes Polri, Kapolda, Wakapolda, hingga jajaran Kapolres. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Izir mengatakan mutasi merupakan dinamika yang wajar dalam organisasi Polri. Menurutnya, langkah tersebut menjaga kesinambungan kinerja sekaligus pembinaan karir personel. Mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri dan sebagai bentuk penyegaran sekaligus pembinaan karir personel. Melalui rotasi ini diharapkan para pejabat segera beradaptasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

Terima kasih yang masih nyatu bersama Mita di Gelang Telu Magelang Tempo dulu 103,5 Radio Magelang FM. Semoga hari-hari Anda selalu bahagia ya, dengan mensyukuri apapun itu yang telah kita terima. Iya deh, terima kasih buat Pak Herman tadi yang belum keputar lagunya ya. Baiklah, ditunggu. Uti, oke, Uti, Utina juga ya. Alhamdulillah yang ada di Meteseh bahagia. Tak temani loh sampai selesai nanti. Iya, makasih buat Uti. Lagunya juga semoga bisa menjadi pelipur hati, bisa melengkapi kebahagiaan Anda ya. Untuk Pak Herman terkenal selalu, Victor Huta Barat ya. Habis ini Mita hadirkan. Dan ya sahabat pendengar, pengalaman adalah guru yang paling berharga dan terbaik dalam kehidupan. Jadi jadikan setiap pengalaman itu betul-betul ya bisa kita ambil pelajarannya. Ini terkenang selalu, betul ya? Iya gak sih? Terkenang selalu. Victor Huta Barat. Spesial untuk Pak Herman. Apa kabar Pak Supardi yang ada di Karanggading?

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Nggak terasa ya kebersamaan kita di Gilang Telu Magelang Tempo Dulu harus segera berakhir. Usai sampai di sini, nanti jam 6 petang bisa bersama rekan Dani di Klonengan Nyamleng ya. Baik, bersama lagu milik Hari Perintang dengan Jangan Salah Menilai dan Bunga Sedap Malam dari Iis Sugianto. Mita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Semoga kebahagiaan selalu menyelimuti hati Anda ya. Apalagi tadi yang udah jalan-jalan ya, di alun-alun ramai banget ya. Banyak banget kuliner di sana ya, jajan-jajanan ya. Semakin meriah aja. Gak usah jauh-jauh deh, jalannya di alun-alun aja ya, seputaran alun-alun Kota Magelang. Iya, semoga selalu bahagia, sehat selalu juga. Sampaikan salam sayang Mita untuk orang-orang yang Anda sayangi. Jam 5 ada bacaan buku Pak Eko ya, nanti ya. Sampai jumpa lagi. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kaya diris-iris. Tangise ora kena diampet maneh. Tamu mau ditinggal menyang kamar. Banjur nyuntak tangise ana ing peturone. Bantalan guling kang nampani luwing kasusahan mau. Dewi bocah kang isih susah niku semune wis ngerti grendeting kekarepane bapaki. Tinimbang besok urip ciloko luwih becik baling jaman kelanggengan. Nanging opo yo bener to sing kaya mengkono iku? Apa ora mung mergo saka kebenaran wae?
1: Mas Den. Aku terus marang panjenengan. Mereka saka uluhi Dewi kumong mergo ngalah. Katek gede temen pangorbananmu bocah manis. Kowe

0: Bukane nanging malah sang saya bablas. Apik. Apik ndek kuwi. Kini Gusti wis maringi piwulang. Apa kowe isih arep ndlarung, Nduk? Isih? Mbok yo mikir sing temenan. Kowe tak domo-domo, tak sekolahake bisuke supaya dadi wanita sing bisa njunjung derajate wong tuwa. Ora kok njuk ngorek-ngorek ngono kuwi. Apa ora kurang bocah lanang to, Nduk? Kok kebangetan banget to kowe kuwi? Dablek banget. Lawangi atase bocah lanang wis tuwa anake papat kok gandrungi coba.
1: Aku ora bisa matur, Bu. Kuwi mung gumantung kersane Mas Dan.
0: Apa? Gumantung Mas Dan? Lah kok enak temen to Sri, sing ngopeni aku, sing ngingoni aku, bareng gede kok wong liya sing ngurusi.

0: Cinta Mutiara, karya Harold, filsuf dari Australia. Saat menghadapi kesulitan, beberapa orang tumbuh sayap, sedangkan yang lain mencari tongkat penyangga.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa pada masa globalisasi dan serba cepat ini, kita dituntut untuk berpikir dan bertindak kritis dan cepat. Kecepatan dalam berpikir dan bertindak membawa kita pada kemajuan dan bukan ketertinggalan.

0: Mutiara Iman.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya maupun miskin, maka Allah lebih tahu akan kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya lah Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Quran Surah An-Nisa ayat 135.

0: Bu, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Sugeng dalu, matur nuwun. Sinten nika? Sedap. Oh iya, Lembayung Sutra. Yeah. Kelingan nyamleng Magelang FM Sugeng dalu Dani, Sugeng dalu. Ngersai gending kodok ngorek. Insyaallah. Atur salam kagem Bapak Narko, Bapak Yatman, Ibu Sumani, wonten Bu Riyono, Gendalu, Bu Nani, Pak Priyanto, Bapak Tarmono, sedaya kemawon monggo dipun laras gending lumantar Magelang FM, kagem Dani ingkang ayo tugas, Gendalu menika pikantuk warasan mugi-mugi nggih sehat, rezeki melimpah. Keluarga pun paling sehat, lumebir kedumateng sedene pun ya. Amin amin. Matur nuwun. Lembayung Sutra ingkang wonten Depok Candi Sari Sejang. Nggih. Insyaallah samangipun teng kinipun namung monggo saderengipun karo puter menawa gending ingkang pun remen. Kelaturi satunggaling gending ugi ingkang dalu nika aturaken dumateng sedherek ingkang wonten Kranggan Temanggung. Nika terakan ke Gembah Dawud nika kita carmen kalian gending-gending Jawi lebih rasa no tak sambil kelekaran ini penak ya buatan maidu nah ingkang samun sami ngerawasakan lain mah ingkang dari ngerawasakan lah ke panci maidu nika ngebuatan klien tuh ambar kita dari ngerawasakan piambak gitu anamung mireng anamung pun paringi ker anu paringi preso ini namanya pun samun ngerawasakan piambak lah ya menika saya itu menika iya iya ngelaras tenan sebul milonika monggo pinara wantani Magelang FM laras gending gering Jawi monggo ketabang subuh kastawa patet api manom ayayan kajantur kalajengaken serpek miwah palara.

0: Gelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab. Fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin. Solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang. Program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka. Program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya. Lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, Puskesmas dan Rumah Sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling. Layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time. Analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism. Program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
2: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
1: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
2: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa menawar.
3: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

yang di Boyono ingkang wonten Muntilan, blabak lewatan. Lebade tindak wonten yang Muntilan kok ora lewat blabak nih ya. Lah ini kan patus dalan tikus gitu. Ora lewati blabak. Lah ngapunten Pak Pri, lah blabak kok dilewati lho ya. Ing dalem Pak Pri. Lah niki mboten kata lumpen sugeng dalu matur nuwun kagem bapakipun gendhis ingkang wonten Sawangan sugeng dalu sugeng laras nggih. Kang Tumin ingkang wonten jetes di pojok kidul sugeng dalu. Pripun-pripun kanthi satunggaling kesibukan ingkang tansah pun sami ayahi wonten ing dalu. Sinambi ngisi wedal sak dereng pun sare. Lha nika memanfaatkan waktu untuk sesuatu yang bermanfaat penting. Terus Kang Tumin, salam kagem sedaya nggih ingkang wonten Pakis sugeng dalu, sugeng laras. Pakis lajeng kula mestinipun nggih lajeng kemutan kalian lurae. Lurae ingkang wonten Kajang Koso sugeng dalu. Jajane ya ora bengak-bengok aku ngrungokke. Lah kadane kok nek ra dibengoki ra marem lho ya. Nggih Kang Dalu, monggo menika pun kala tri satunggaling gending ingkang waget pun sami nglaras wonten kemudo rangsang palaran sinom gagatan sinom gandum lati. Monggo pun laras wonten ing

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Apa kabar?
4: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah, Mas, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu?
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
4: Oh iya ya?
3: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
5: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
6: Panjenengan tasih saged nglajengaken

2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo Radio Magelang FM, segera malih badhe kagiyaraken saking Radio Magelang FM wonten ing gelombang 103,3 gangsal program Kedopa Mataram. Wontene program menika produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

Kami Pambagio Wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sampeting cariyos Layung Wilwatikta perangan 300 sekawan. Cariyos menika dipun petik saking buku waosan Lembayung Merah seratanipun sederek asmaraman Esku Pinghu. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken.

0: Antri.
1: Ente kados pundi Mbak Yu?
0: Wiwit mau anggonku nyawang. Sajak adoh banget sing tok sawang. Mikir apa? Aku wis njaluk supaya kowe tentrem mapan ana ing kene. Ana ing desa Kapulutan kene. Kok kowe susah banget mikir apa to?
1: Nyuwun ngapunten Mbak Yu. Setosipun kajeng kula menika mila nggih ngaten. Kula menika kepengin nyupekaken kawontenan-kawontenan ingkang sampun kula lampahi. Namung pripun nggih? Setunggal sing boten saged kula supekaken Mbak Yu.
0: Apa? Coba saiki kowe bloko karo aku.
1: Anak kula.
0: Oh,
1: Joko Santang.
0: Iya.
1: Wiwit kula pepisahan menika ngantos sak menika kula menika dereng nate pinanggih. Enteng nami anak Mbak Yu. Batos kula mila mboten saged kula peper. Satosipun kula menika kangen kalian anak kula. Ning angin kula badhe madosi menika wonten pundi? Yen kula badhe madosi anak kula, kula kemutan ngendika njenengan. Triyosipun kula mboten angsal kisah riyen saking
0: desa mriki.
1: Jalaran mila kathah ingkang badhe madosi kula awit kula ngluwari wulan sari menika. Mila leres namung ingkang nami anak menika kok tasah nggubel nggih wonten manah kula Mbak Yu. Kula kok mboten saged nyupakaken.
0: Tantri. Aku ora maido. Sing jeneng muni anak sempalaning kulit daging. Kepiye wae kowe ora bisa nglalekake. Kowe mesti tansah kelingan wae. Sing gimbul sangang sasi 10 dino nglairake. Gula wentah wiwit bayi nganti ndungkap dewasa. Aku ora maido. Ning kabeh iki mau kudu nganggo dirembuk. Kowe kudu nganggo mikir. Sesok kapan-kapan mesti bisa ketemu. Yen wis tekan titi mangsane, kowe bisa ketemu karo anakmu. Sebab yen kowe mburu kepengin ketemu karo anakmu, si Joko Santan. Wong sing ngancam pati uripmu kuwi wong sekti-sekti.
1: Inji,
0: kowe ngerti to? Sing jeneng meni naga paksi sak konco kuwi pancen isih ngingkit-ingkit karo kowe.
1: Inji, kula ngertos Mbak Yu, mergi kula ngluwari wulan sari.
0: Nah,
1: namung saking raos kula, sak sampunipun kula mapan gesangkalan panjenengan wonten griya mriki menika, mergi saben dinten panjenengan menika tansah maringi kepinteran kula inggih bunda anggen kula sak menika saged olah kanuragan.
0: Iya.
1: Saben dinten panjenengan tansah mucal kula babagan olah kanuragan, kasekten menika kok raos kula menika kok kula menika benten sampun mboten kados rumiyin menika. Sekedhik-sekedhik pangertosan kula sampun
0: wis tambah.
1: Sampun tambah. Lah menika ora dadosaken kandel manah kula menika kepengin madosi anak kula menika Mbak Yu. Lan malah nyuwun pangapunten yen kula badhe ngertos mboten teges kula menika ngarah mboten
0: ora.
1: Menapa mboten dipun dukani Mbak Yu?
0: Apa?
1: Kula menika kepengin ngertos. Sak sampunipun dangu kula menika gesang sesarengan kalian panjenengan kok yen panjenengan menika namung tiang limrah kok kula menika mboten pitados. Panjenengan menika nggadahi kalimpatan. Nggadahi kepinteran, nggadahi kanuragan ingkang linangkung. yang kula kepengin ngertos jatosipun panjenengan menika sinten, menapa napa pareng Mbak Yu?
0: Iya, aku wis ngerti. Kowe arep takon sing sak tenane, ya ta? Ora apa-apa, aku go arep bloko marang kowe. Inji. Aku iki biyen uga murite Nyai Mayoresmi.
1: Muridipun Nyai Mayoresmi?
0: Heeh. Ana ing Gunung Harjuna.
1: Sawek sak menika kula ngertos. Rumiyin kula menika sampun nate dipun dongengi dening guru kula. Kisar dulu.
0: Heeh.
1: Triyosipun ingkang nami Nyai Mayoresmi menika digdaya sekti Mandraguna.
0: Iya.
1: Angel nandingi piyambakipun. Kok sak menika kula saged pinanggih panjenengan muridipun Nyai Mayoresmi. Nah, kula lajeng sak menika ngertos mila panjenengan gadhahi katigdayaning kang linangkung menika mergi panjenengan muridipun Nyai Mayoresmi menika, Mbak Yu.
0: Iya.
1: Miturut dongengipun guru kula mila guru kula piyambak sampun nate neter katigdayanipun inggih rumiyin sampun nate kawon nganten namung
0: iya.
1: Sak menika mbok bilih sami guru kula nggih ngadahi katigdayaning kang linangkung Mbak Yu.
0: Iki pancen bener tantri. Aku kadhawuhan Nyai Mayoresmi supaya tansah njampangi apa sing dadi lakune Nurseta supaya ning endi papan aku tansah nyaketi ngawatawati keselamatane. Wong sing bakal gawe sangsarane Nurseta iki aku wajib mitulungi.
1: Oh, dados panjenengan ate ngendika bilih panjenengan menika ngawatawati Nurseta dipun utus tiang sepuhipun menika yen ngaten. Nurseta menika putranipun Nyai Mayoresmi menika. Oh, inggih. Mila kula sampun ate nyuwun pirsa panjenengan pikantuk dawuh saking tiang sepuhipun Nurseta ngaten menika to.
0: Mula ngene tantri, sakwise aku wis mblakakake kowe uga tansah wis ngerti lan atimu sakjerone kowe cumondhok ana ing desa Kapulutan rumangsa tentrem, rumangsa duwe pikiran beda karo pikirmu nalika semono. Aku uga percaya kowe uga kowe uga tentrem ana ing desa Kapulutan.
1: Injil,
0: lah upama kowe adreng arep goleki putramu si Joko Santan.
1: Injil.
0: Aku nglilani waktu iki kowe bakal tak paringi pusaka Slendhang Wasiat.
1: Slendhang Wasiat menika miturut dongengipun guru kula menika ora pusakanipun Nyai Mayoresmi.
0: Nah, kuwi bener. Oh. Pusakane Nyai Mayoresmi wis diparingke aku. Nanging saiki bakal tak paringke marang kowe.
1: Aduh,
0: minangka sifat kandel.
1: Yen ngaten panjenengan kok murid kinasihipun Mayoresmi.
0: Iya.
1: Lah sing badhe dipun paringaken kula, Mbak Yu.
0: Reh ning minangka sifat kandelmu, kowe arep goleki anakmu.
1: Kula ngantos mboten saged matur lajeng kados pundangan kula badhe matur nuwun kalian panjenengan. Kula mboten saged males menapa-menapa menika Mbak Yu.
0: Aku ora mundut piwales apa-apa, sing pokok atimu tentrem, sesuk enggal bisa ketemu karo anakmu Joko Santan, selamat ora ana rubido apa-apa.
1: Lajeng yen sak menika kula kepengin ngertos
0: kepiye?
1: Pusaka Slendhang Wasiat menika menapa pun parengaken sak menika wonten pundi?
0: Saya kita paring ke kowe nyih tanpa nono.
1: Oh, meniko. Oh, meniko toh jadi pun.
0: Iya.
1: Aduh ki. Wah meniko. Sinten ke mau nemu niko sampun naten dongeng bilih meniko. Terus pun dia yang dipun watek menopo namine pun dipun angin jajal menopo ke mau meniko saged sumyur ngaten.
0: Iya mula. Atimu rasa sedih, ora sawas.
1: Mbak Yu, yen badhe kula cobi ngangge watu ingkang ageng menika menapa kepareng?
0: Ya kena. Yen kowe kurang percaya, cobanen watu sing gedhene semene iki.
1: Inggih.
0: Iki Slendhang Wasiat iki tamakno.
1: kula watek ngaten nggih, Mbak Yu.
0: Iya, iya, iya.
1: Tadi tebeng mriki nggih, Mbak Yu?
0: Iya, iya, ah.
2: Panganan
0: wonten ijo ora
2: kereng. Angin kula matek slendang wasiat menika, kula mangke nyuwun dipun

0: percaya ta kowe?
1: Injih. Aduh sawek sak menika rumiyin namung kula menika namung mireng dedongengan dongengipun guru kula. Namung nyatanipun sak menika kula saged nggadahi pusaka menika.
0: Buktekake. Kowe wis bisa mbuktekake lan saiki wis percaya. Minangka sifat kandelmu ana ing ngendi, Bab?
1: Matur nuwun sanget. Yen ngaten wonten pundi papan? Upami kula menika mangke pinanggih bebaya ingkang bebayani. Kula mboten saged ngrampungi. Pusaka menika saged kula anggih.
0: Lho iya.
1: Ngrampungi menika, Mbak Yu.
0: Iya, Tantri.
1: Kula mboten saged nggambaraken yen tiyang ingkang kula tamani pusaka menika badhe sewalang-walang, Mbak.
0: Ya wis ora karu-karuan, wis ora ana.
1: Ajur mumur iki.
0: Iya.
1: Aduh. Ampun sanget kula, Mbak Yu. Iya. Semanten agengipun tresna panjenengan kalian kula. Sinasa dereng dangu panjenengan pinanggih kula. Mbok bilih mergi panjenengan tresna, panjenengan welas dhateng kula, panjenengan pitados dhateng kula. Panjenengan maringaken pusaka menika dhateng kula.
0: Iya, Tanti.
1: Kula badhe males kados pundi menika, Mbak Yu?
0: Wis ta. Aku ora mundut piwales apa-apa. Kowe bisa kasembadan apa sing dadi gegayuhanmu, gek bisa enggal ketemu marang anakmu Joko Santan, aku wis melu seneng banget, Tantri.
1: Injih, yen ngaten, Mbak Yu. Sak menika ugi kula kepareng kula nyuwun pamit. Kula badhe madosi anak kula, namung kula ginyuwun penjenengan sampun negakaken dateng kula.
0: Ora bakal negakake lakumu ning endi papan. Sing ati-ati ya, Santri ya.
1: Matur nuwun sanget Mbak Ayu kepareng.
0: Iya, Mbak Ayu milih.
2: Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, panjenengan tasih midhangetaken program Ketoprak Mataram, produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 Radio Magelang FM.

0: wanci-anci sangsarane kawulo. Kawulo nganti sing tak sangsarake. Ndi? Raono. Raono.
1: Menika rak namung penganggep panjenengan to, Kang Mas. Nanging kasunyatanipun. Lembu Sora. Rumiyin ingkang cinaket dateng panjenengan. Ugi sak menika kasunyatanipun boten wonten. Menapa ngaten menika panjenengan boten yang saraken, Kang Mas?
0: Kuwi to sing tak anggap.
1: Injih.
0: Ya ikilah urip. Wong arep duwe panjangka, duwe penggayuh. Sewu cara ditindakke. Sewu cara ditindakke. Ana ngendi papan nganggo cara apa wae dibenerake. Dibenerake. Mbuh kuwi kanca, mbuh kuwi sedulur. Nek kira-kira ngribeti laku ning panjangka, ya kudu disingkirake.
1: Ngaten menika to, Kang Mas.
0: Loh, pancen kudu ngono.
1: Kula menika mboten maiben, Kang Mas. Menawi tiyang ingkang gadhahi panjangka menika kedah kanthi cara menapa kemawon. Nanging ingkang setunggal menika kula mboten remen, Kang Mas.
0: Kowe ora remen ya sak karepmu. Ning iki caraku kanggo nggayuh kalungguhan sing luwih dhuwur. Kalungguhan sing luwih dhuwur.
1: Kalungguhan ingkang
0: luwih dhuwur tinimbang patih njaba.
1: Tegesipun panjenengan tasih kagungan gegayuhan menapa malih, Kang Mas?
0: Loh. Jane aku kira kleru ta iki. Aku ki kleru. Aku ki ngangkah kalungguhan sak ngisoring ratu Patih Hamangkubumi, Patih Jeru. Kok malah paring kalenggan Patih Jobo. Wah, ning Jobo ora penak.
1: Kok saya aneh-aneh itu penjenengan menika, Kang Mas?
0: Kok kan bledug. Ning nek aku ning kraton dadi Patih Hamangkubumi, Patih Jeru. Aku melu ngubenging rake lakuning peperintahan.
1: Injih.
0: Jantraning peperintahan Wilwatikta. Nanging yen aku dadi Patih Jobo, tegese aku mengrembuk perkara sak jabaning kraton, sak jabaning peperintahan sing ana sambungi karo sak jabaning negara Wilwatikta.
1: Nanging ngaten menika panjenengan menika ugi sampun dipun pitados lho, Kang Mas. Sinaosa namung pepatih Jawi.
0: Dudu kuwi karepku kok. Dudu kuwi karepku. Patih Hamangkubumi sing tak gayu. Wis ngono wae. Nyai.
1: Injih.
0: Kowe ora ngandel ora ngestokke dawuhku ya sak karepku ning aku ndek kersa kaya ngono. Nek kowe isih ngakon yen kowe iki dadi garwaku, aku dawuh marang kowe.
1: Dawuh menapa, Kang Mas?
0: Menyango Pakunjaran.
1: Kersanipun?
0: Gandini. Gandini sinang jeron Pakunjaran.
1: Injih.
0: Sesuk didawuhi ngadep aku.
1: Badhe dipun dawuhi menapa malih, Kang Mas?
0: Wis kowe engko nunggoni ta wis nek kowe ora percaya. Wong aku ki nimbali Gandini ki tak ngandikani, tak dawuhi sing ana sami karo kersaku. Ora-orane ta wis nek aku karo werna-werna ora.
1: Oh. Injih. Menawi ngaten kersa panjenengan, injih. Sampun, Kang Mas.
2: Ya.

0: sewu Kipati. Ilat kula menika tasih kagok. Rumiyin menawi ngaturi panjenengan menika kidemung sak menika dados Kipati. Tasih kagok kula.
1: Kok kagok ki apa plisire ning jaba ngono?
0: Inggih mboten teges ngaten. Nanging rak rumiyin menawi matur kidemung. Sak menika gantos Kipati. Me
1: durung kulino kok.
0: Oh ngaten.
1: Me durung kulino wae. Kau nak eskulino yang jur biasa.
0: Oh, macam ni.
1: Orang kok kaku, orang anggup pekewah barang kira. Wong tas demung lah. Macam Pateh, ada?
0: Inje.
1: Ayah.
0: Tanya yuk. Kados pundi.
1: Kowe soan aku semengko pengawak bojro.
0: Inje.
1: Ngemuwi gati kepi,
0: Inje. Kepareng matur Ki Pateh.
1: Matur tak pareng aje.
0: Lepat nyun pangapunten. Dumugi sepriki anggen kula madosi Gajah Biru dereng saged manggih lacak Ki Pateh.
1: Piye?
0: Dereng saged manggih lacak.
1: Durung entuk lacak.
0: Inje.
1: Waduh. Piye rayu? Nek nganti Gajah Biru ra kecekel. Tumrap mau jepet Gajah Biru kuwi rikang semusuh paling daging kudu diilangi.
0: Inje.
1: Kuwi kok dene kelilit ing mripat kudu diilang. Ndak nyepet-nyepeti. Ping pindone ngregeti. Kawi bawan dalam Sang Prabu Sri Kertarjasa.
0: Mulai. Kula kados pundi menika Ki Pateh?
1: Dawuh marang kanca kancamu. Goleki Gajah Biru nganti ketemu. Nganti ketemu. Kaping pindho ni. Kanca kancamu dijak ngulateke ngawat-awati sak laku jantrane Nurseto sak keluargane.
0: Oh ngaten.
1: Nek kira-kira nyubriani. Aja wigih ringo-ringo. Jagalan Nurseto, nek perlu singkirke.
0: Kau ngaten, nggih. Sampun terang dawuh Ki Pateh, kula badhe ngestakaken dawuh.

0: inggih menika blak-blakan kemawon Yonopati. Kulo wani matur ngeblak menopo kemawon perkawis ingkang dumados wonten ing Majapahit menika. Namung kalian panjenengan.
1: Yeah.
0: Namung kalian sentono praja sanesipun manah kulo menika teksih rangu-rangu rasane.
1: Kula kulan kowe kudu luwih waspada. Pancen kuwi musuh senadyan katone caket katone kuwi ruwang kudu disingkirake.
0: Ini kamu dan nanti sebenarnya menopor Yonopati.
1: Aku ngerti gumbli beti uang metu saka gapura milpati kita. Sajak nyubriani wong kae anggo mlaku mlipir-mlipir mepet mepet beteng Majapahit.
0: Mbayani menika
1: dicaketi
0: dipun caketi kemawon.
1: Ayo caketi kan.
0: Iya iya monggo pun caketi.
2: Halo sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, program Ketoprak Mataram produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 gangsal Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
3: Cekap semanten Sutrisno Budoyo atur giaran Ketoprak Mataram wekdal meniko. Mugi-mugi dadoso panglipur sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua.

0: Umar.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخلق لعبادته وأمرهم بطاعته، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها يوم الدين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على الخلائق أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الآية. أما بعد، para pendengar dimanapun anda berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu kembali pada pagi hari ini dengan penyuluh agama Islam Kota Magelang, Ahmad Syaihu, pada acara program Cahaya Iman di pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukru ala kulli nikmah. Mari kita bersyukur bersama-sama kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, dan kenikmatan yang kita terima dan kita rasakan mudah-mudahan bisa kita gunakan bersama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, yakni menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Tentu kita punya harapan bersama agar kita mendapatkan ridhonya dunia dan akhirat. Salawat ma'assalam semoga tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Nabi yang senantiasa kita tunggu syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar Radio Magelang FM yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setiap manusia pasti akan meninggalkan dunia pada waktunya. Semua yang dimiliki, harta, jabatan, dan kebanggaan tidak akan ikut terbawa. Saat itu tiba, yang paling menentukan hanyalah apa yang kita bawa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini, pada program Cahaya Iman, akan kami sampaikan dua bekal yang bisa menyelamatkan manusia di akhirat. Para pendengar dimanapun anda berada yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu pertanyaan yang layak kita ajukan kepada diri kita sendiri. Apa pertanyaan itu? Pertanyaannya adalah, setelah sekian tahun menjalani kehidupan, apa sebenarnya yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah kelak, utamanya di hari akhirat? Sebagai manusia bermacam-macam. Sebagian manusia menghabiskan umur untuk mengejar harta. Sebagian yang lain berjuang meraih jabatan dan kedudukan. Bahkan ada pula yang membanggakan dirinya dengan nama besar, keturunan, dan berbagai prestasi duniawi. Namun pada akhirnya, para pendengar sekalian yang dirahmati Allah, semua itu akan berhenti pada satu titik. Harta yang kita miliki akan ditinggalkan, jabatan akan dilepaskan, dan pujian manusia yang begitu banyak akan berakhir. Lalu yang tersisa apa? Yang tersisa hanyalah amal yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia. Karena itulah Al-Quran mengarahkan perhatian kita kepada sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar keuntungan duniawi. Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan sebuah perdagangan
yang tidak pernah merugi, sebuah perdagangan yang keuntungannya tidak dihitung dengan angka, melainkan dengan keselamatan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah As-Saff ayat 10 sampai dengan 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allahu a'lamu bi muradih. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu, sebagaimana ayat berikutnya, yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin tayyibah fi jannati adn dzalikal fawzul azim. Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga adn. Itulah kemenangan yang agung. Dzalikal fawzul azim dalam Al-Qur'an, kemenangan yang luar biasa, kemenangan yang agung dan yang besar. Para pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini memberikan pelajaran yang sangat indah. Kenapa Allah menggunakan bahasa yang sangat dekat dengan kehidupan manusia, yaitu bahasa perdagangan? Karena rata-rata manusia secara umum memahami untung dan rugi. Namun perdagangan yang ditawarkan Allah berbeda dengan perdagangan dunia. Dalam perdagangan dunia, seseorang bisa saja rugi meskipun terkadang telah bekerja keras. Ada yang bangkrut setelah bertahun-tahun berusaha, tidak sedikit bahkan. Ada yang kehilangan modal karena keadaan yang tidak terduga. Bahkan ada juga yang gagal ketika keuntungan sudah tampak di depan mata. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi lain dalam perdagangan dengan Allah. Kerugian tidak pernah menimpa orang yang sungguh-sungguh beriman dan beramal soleh. Kenapa? Karena modalnya adalah iman. Keuntungannya adalah ampunan dan surga. Tidak ada investasi yang lebih menguntungkan daripada itu. Karena itu, ayat tersebut pertama-tama menyebutkan keimanan. Sebab apa? Iman adalah pondasi segala amal. Sebesar amal apapun tidak akan bernilai kalau tanpa adanya iman. Sebaliknya, iman yang benar akan mendorong seseorang untuk melahirkan amal-amal kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.

0: pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan jihad di jalannya. Jihad dalam ayat tadi tidak boleh dipahami secara sempit. Namun jihad yang harus kita pahami adalah jihad yang secara luas. Jihad bukan hanya perjuangan di medan peperangan. Namun jihad adalah kesungguhan seorang hamba dalam mentaati Allah dan memperjuangkan kebaikan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh jihad yang artinya bukan peperangan. Hari ini, pagi hari ini, ada seorang ayah yang sudah azam dan berniat bekerja mencari pekerjaan yang menghasilkan halal demi menafkahi keluarganya. Dia sedang berjihad. Contoh lagi seorang ibu yang pada pagi hari ini memasak untuk mempersiapkan anak-anaknya yang mau sekolah dan sekaligus mendidik anak-anaknya dengan akhlak yang baik juga. Dia pun juga sedang berjihad. Bahkan seorang pelajar yang pagi hari ini sudah siap untuk bersekolah, yang kemudian tekun dalam menuntut ilmu, seorang santri di pesantren, itu pun juga namanya jihad. Seorang pedagang yang pada pagi hari ini berniat berdagang, kemudian menjaga kejujurannya sampai selesai dan menghasilkan laba dengan jujur, itu pun juga jihad. Lalu seorang pejabat yang amanah, yang adil, yang jujur dari awal sampai berakhirnya jabatannya pun juga disebut sedang berjihad. Bahkan seseorang yang berusaha menahan amarah dan melawan hawa nafsunya, semuanya sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu jihad sesungguhnya sangat dekat maknanya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada seorang imam yang bernama Fakhruddin, seorang ulama, Fakhruddin Ar-Razi, dalam kitab Tafsir Mafatihul Ghaib, beliau menerangkan bahwa wal jihadu ba'da hadainil wajhain salasatun jihadun fima bainahu wa baina nafsih wa huwa qahrun nafsi wa man'uha 'anil ladzat wasyahawat wa jihadun fima bainahu wa bainal khalqi wa huwa ayyada tama'a minhum wa yashfiqu 'alaihim wa yarhamhum wa jihadun fima bainahu wa bainad dunya wa huwa ayyattakhidha zatan lima'adihi. Jihad setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya terbagi menjadi tiga. Jihad terhadap diri sendiri dengan menundukkan hawa nafsunya dan menahan syahwat. Lalu jihad terhadap sesama manusia dengan meninggalkan ketamakan, keserakahan, serta menumbuhkan kasih sayang. Dan jihad terhadap dunia dengan menjadikannya sebagai bekal menuju kehidupan akhirat. Jihad melawan diri sendiri, menundukkan hawa nafsu dan menahan diri dari berbagai syahwat yang dilarang. Itu adalah inti dari makna yang sangat dekat dalam kehidupan kita. Seseorang bisa melawan hawa nafsunya yang jelek, bisa menahan hawa nafsu, menahan diri maksud saya, dari berbagai syahwat yang dilarang, berhasil, maka itu jihadnya berhasil. Hubungan sesama manusia meninggalkan ketamakan, di masyarakat tidak tamak saja, tidak serakah, bahkan dengan saudara menumbuhkan kasih sayang, memperlakukan tetangga kita, saudara kita, bahkan teman kita dengan penuh kepedulian dimanapun kita berada, itu juga bagian daripada jihad. Kemudian jihad terhadap dunia tadi diterangkan adalah menjadikan dunia sebagai sarana menuju akhirat. Bekerjalah dengan giat menghasilkan satu penghasilan yang luar biasa. Kita kumpulkan setelah jadi materi dan menjadi dunia, artinya kita niatkan untuk sarana kebahagiaan akhirat, maka itu pun juga jihad. Dan kesempatan jihad hanyalah ada di dunia. Sebagai contoh, ketika kita sedang bekerja di dunia, lalu hasil pekerjaannya kemudian kita gunakan untuk beramal soleh, tujuan akhirah, maka ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia adalah lahan untuk menjadikan kebahagiaan akhirat. Itulah namanya jihad. Dari sini kita pahami bahwa keselamatan di akhirat bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Ia dibangun sedikit demi sedikit melalui keimanan yang dijaga dan amal soleh yang terus diupayakan. Iman tanpa amal akan menjadi lemah, sebaliknya amal tanpa iman akan kehilangan arah. Karena itu, keduanya harus berjalan beriringan. Iman menjadi akar, sementara amal soleh menjadi buahnya. Jika akar kuat, buah akan tumbuh. Jika buah terus bertumbuh, itu menjadi tanda bahwa akar masih hidup. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita menjaga dua bekal terbesar dalam hidup ini. Iman yang kokoh dan amal soleh yang terus bertambah, kita praktekkan dengan jihad yang betul-betul. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan dalam hati kita, membimbing kita untuk istiqomah dalam beramal soleh, berjihad, mengumpulkan segala apapun yang ada di dunia ini dengan tujuan akhirah. Semoga kita diberikan kemenangan oleh Allah, memperoleh kemenangan yang besar maksud saya di akhirat. Tentu ketika kita sedang ada di dunia, tidak lupa berdoa dan berikhtiar sebagaimana doa yang senantiasa kita bawakan, kita bacakan setiap hari ba'da sholah, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang saya sampaikan terutama ada manfaatnya bagi diri saya sendiri khususnya dan kepada para pendengar dimanapun. Kita tutup pada kesempatan pagi hari ini dengan kafaratil majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Selamat pagi, good morning, apa kabar? Di hari Senin, tanggal berapa sih nih ya? Iya, tanggal 29 dong. Oke, semoga kabar baik aja deh, selalu menyertai sahabat pendengar pagi ini. Apalagi kemarin yang sudah sedikit ya, rehat deh ya. Karena kalau jalan-jalan tuh kayaknya belum pas tanggalnya, tanggal tua ya. Oke deh, pagi ini kembali lagi ada saya Mita yang bakal temani sampai jam 9 nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca terbaru di Semangat Pagi. Silakan deh, untuk kamu yang pengen gabung, atensinya ditunggu ya. Mita tungguin di 0882-135-135 atau bisa juga lewat telepon di 0293-366-899. Pagi ini Magelang begitu dingin ya. Mita aja sengaja pakai jaket yang tebal. Oke, jangan lupa Radio Magelang FM bisa disimak, didengerin melalui streaming ya di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM, dan bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Dan sekarang sudah terbuka banyak ya untuk bisa dengerin LPPL Radio Magelang FM. Baiklah, kalau begitu langsung aja kita buka dengan lagu milik Peter Pan, Mungkin Nanti.

0: Apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Kata Mutiara karya Qing Hai, suhu dari Cina. Yang Maha Kuasa menempatkan kita di mana saja, dan hal itu pasti merupakan yang terbaik, dan kita harus puas atas penempatannya.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa kehidupan kita ada yang merencanakan, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu, kita harus menerima apa yang sudah direncanakan Tuhan dengan senang hati dan menjalaninya dengan sungguh-sungguh.

Pagi ini begitu dingin ya sahabat pendengar. Suhu di Magelang tuh 17 derajat Celcius ya. Pagi ini memang lumayan banget dinginnya. Ya, cuaca memang berawan gitu ya. Jangan lupa gerakin badan sahabat pendengar deh, biar tidak begitu dingin banget gitu ya. Jangan malas-malas bergerak. Oke, semoga bisa membantu deh pagi ini agar tidak begitu dingin, agar sedikit hangat ya. Apalagi langsung deh bikin teh anget atau barangkali air putih anget. Yo, pokoknya semua yang hangat-hangat ya di pagi hari ini konsumsinya. Jangan minum es pokoknya. Oke, semangat pagi. Terima kasih banget nih yang baru aja gabung ya di 0882 135 135. Yang pengen gabung lewat telepon juga boleh deh di 366 899. Ketemu dulu bareng yang ada di Borobudur. Apa kabarnya Mas Evan? Waalaikumsalam. Kirim spesial buat Bunda Dwi Sari. Lagunya adalah Separuhku. Oke, dari Nano Band ya. Salam-salamnya buat Pak Iwan, buat Pak Prianto, buat Bu Murni, Mbak Nadine, Mbak Susi, dan semua fans Magelang FM. Pagi juga untuk Pak Herman. Wah, yang pagi ini dingin-dingin gini pengen mengenang ya. Kenanglah aku. Baik, nanti ditunggu salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Royanto, Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Indarto, juga buat Bu Endang Wahyu, Bu Tuti, Mbak Nungki, Mbak Murni, Mbak Susi, dan semua pendengar setia Magelang FM. Semoga terhibur. Amin. Dan pagi ini semoga semakin semangat dengan dengerin 103,5 Magelang FM ya. Nanti kita juga bakal hadirkan info dan

0: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
2: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
2: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
2: Cerdas deh. Ada dong, ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
3: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
4: ...103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia.
0: Kabar Indonesia.
2: Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat, Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC telah melakukan penyitaan sebanyak 4,8 ton narkoba dari luar negeri. Jumlah tersebut diperoleh secara nasional sepanjang 2026. Dikutip dari laman RRI hari ini, Direktur Interdikasi Narkotika DJBC R. Sarif Hidayat mengatakan, dari sisi jumlah juga sudah cukup besar untuk hal tersebut, yakni sebanyak 4,8 ton sudah didapatkan sampai dengan hari ini. Jumlah yang sangat besar membuat pihaknya semakin prihatin. Ternyata memang narkotika yang masuk ke dalam Indonesia sedemikian besarnya. Sarif juga mencatat 800 kasus penyelundupan narkotika di Indonesia terungkap hingga 24 Juni 2026 kemarin, dan dari jumlah tersebut, Bandara Internasional Soekarno-Hatta menduduki posisi terbanyak. Dia mengatakan pengungkapan kasus narkoba secara nasional bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional BNN dan kepolisian. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Cinta Mutiara, karya Mary Kay S, seorang pengusaha wanita dan pendiri Mary Kay Cosmetics Incorporation dari Amerika Serikat. Bahkan kritik dapat membangun rasa percaya diri saat disisipkan di antara pujian.
1: Insan edukasi, kritik bila dilontarkan pada waktu, tempat, dan cara yang tidak tepat, menyakitkan hati, bahkan membuat orang yang dikritik merasa dilecehkan dan tidak dihargai. Kritik dibutuhkan untuk memperbaiki tindakan, tingkah laku, dan sikap yang kurang baik menjadi lebih baik. Sudahkah kita menyampaikan kritikan di antara pujian yang kita berikan agar orang yang kita kritik merasa lebih percaya diri?

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

Oke, terima kasih banget yang sudah nyatu di 0882-135-135. Yang pengen gabung langsung lewat telepon juga boleh ya, di 366-899. Apa kabar Pak Iwan? Duh, lama juga ya gak mengudara, semoga sehat-sehat saja. Bu Nani, semoga makin sehat. Bu Mariono juga sehat. Mama Olga, selamat pagi. Bu Haryani juga sehat-sehat ya, tidak kurang suatu apapun. Pagi juga yang ada di Temanggung, apa kabar Bu Adenis? Ada Kak Indra ya. Apa kabarnya Kak Dims? Oke, Kak Dims tadi ada di Salatiga ya. Thank you juga kebersamaannya. Singkong, salam buat singkong kejunya di sana yang endul banget ya. Kak Dims apes ya. Apes nih, tapi jangan apes beneran ya. APS aja ya. APS itu ayam penyet. Titik-titiknya S-nya diisi sendiri ya. Kak Yoyo, selamat pagi juga. Thank you. Di semangat pagi, lagu-lagu pop Indonesia manca terbaru ya. Ada Jack Bahlul. Selamat pagi. Ada Kak Ivan Alexander. Terima kasih kebersamaannya pagi hari ini. Follow-nya juga. Semoga sehat-sehat selalu ya. Kak Prayitno juga selamat pagi. Bu Tuti, apa kabarnya? Oh iya, Javi tadi ya, yang udah gabung juga. Thank you Javi yang ada di tempuran. Mau salam-salam pagi ini Mbak Mit buat semuanya aja ya. Pokoknya semangat di awal pekan. Salam juga buat semua fans Magelang FM. Lagunya ditunggu ya. Ghost. Hai juga buat Ina, salamnya buat semuanya ya. Oke. Buat seseorang yang jauh di sana, pokoknya jaga selalu hatimu. Iya. Oke deh, Bu Tuti, apa kabarnya juga? Baiklah, lagunya nanti di setelah berita ya, 7:30. Salam-salam bahagia selalu buat Mbak Nungki, Mbak Murni, Bu Riono, Bu Sadowo, Mama Vega, juga untuk Bu Eti, Pak Tarmono, Pak Taryono, juga Pak Prianto, Lembayung, Pak Iwan, Pak Untung, semua aja tanpa terkecuali. Baiklah, kalau begitu kita ke lagu yang udah ditungguin sama Javi yang mau berangkat kerja, beraktivitas. Hati-hati di jalan. Siapin semuanya ya, teman-teman ya, yang mau berangkat kerja jangan lupa sarapan loh. Biar kuat. Iya, harus isi energi dulu dong ya.